diharapkan kehadiran warga jemaat untuk ibadah dimaksud. 5. Perjamuan Kudus Sedunia. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa pelaksanaan Perjamuan Kudus Sedunia akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2026 jam 3 sore. Dan untuk pastoral dalam rangka persiapan sebelum ibadah Perjamuan Kudus Sedunia di tiap rayon akan diatur oleh majelis rayon masing-masing. Demikian beberapa informasi untuk diketahui warga jemaat. Tuhan memberkati kita sekalian.

Warta Jemaat, Ibadah Minggu 27 September 2026. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat GKI Bethlehem Wamena mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah minggu ini. Khususnya bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang untuk pertama kali datang beribadah di gereja, juga bagi seluruh warga jemaat yang mengikuti ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibadah pertama jam 7 pagi akan dilayani oleh Pendeta Maulina F. Sigalingging, SCI Theo. Ibadah kedua jam 9 pagi akan dilayani oleh Pendeta Sandra N. Marey, SCI. Informasi dari Majelis Jemaat disampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari warga jemaat bahwa 1. Kantoria. Kantoria dalam ibadah saat ini dari Paguyuban Maluku untuk ibadah jam 7 pagi dan Rayon 16 untuk ibadah jam 9 pagi. Kantoria untuk ibadah hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026 dari Rayon 18 untuk ibadah jam 7 pagi dan Rayon 17 ibadah jam 9 pagi. Diharapkan kehadiran kantoria yang bertugas dalam latihan bersama pemain orgen yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 3 Oktober 2026 pada jam 2 siang. 2. Ibadah kontekstual. Ibadah di saat ini dilaksanakan bentuk kontekstual dalam budaya Maluku. 3. Ibadah gabungan. Ibadah PKB gabungan tingkat jemaat akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 28 September 2026 pada jam 4 sore bertempat di gedung gereja. Diharapkan kehadiran dari anggota PKB untuk ibadah dimaksud. Ibadah PW gabungan tingkat jemaat akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 pada jam 3 sore bertempat di gedung gereja. Diharapkan kehadiran dari anggota PW untuk ibadah dimaksud. Ibadah tiga sore, bertempat di Jemaat GKI Yesus Nonowe Sinarekowa. Diharapkan kehadiran dari anggota PKB untuk ibadah dimaksud. 4. Ibadah akhir bulan. Ibadah akhir bulan September sekaligus penutupan kegiatan bulan Bina Keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 30 September 2026 pada jam 3 sore, bertempat di gedung gereja. Diharapkan kehadiran warga jemaat untuk ibadah dimaksud. 5. Perjamuan Kudus Sedunia. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa pelaksanaan Perjamuan Kudus Sedunia akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2026 jam 3 sore. Dan untuk pastoral dalam rangka persiapan sebelum ibadah Perjamuan Kudus Sedunia di tiap rayon akan diatur oleh majelis rayon masing-masing. Demikian beberapa informasi untuk diketahui warga jemaat. Tuhan memberkati kita sekalian.

Shalom. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Bapak Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Majelis Jemaat GKI Betlehem Wamena mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah minggu ini, khususnya bagi Bapak Ibu, Bapak Saudara yang untuk pertama kali datang beribadah di gereja. Juga bagi seluruh warga jemaat yang mengikuti ibadah saat ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibadah pertama jam 7 telah dipimpin oleh Pendeta Maulina F. Sigalingging, SSI Teol. Untuk ibadah kedua jam 9 akan dilayani oleh Pendeta Sandra N. Marey, SSI. Informasi dari Majelis Jemaat kepada Bapak, Ibu, Bapak, Saudara semua, warga jemaat, bahwa satu kantoria. Kantoria dalam ibadah saat ini dari Paguyuban Maluku untuk ibadah jam 7 dan ibadah jam 9. Kantoria untuk ibadah hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026 dari rayon 18 untuk ibadah jam 7 dan rayon 17 untuk ibadah jam 9. Diharapkan kehadiran kantoria yang bertugas dalam latihan bersama pemain orgen yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 3 Oktober 2026 jam 14.00 atau jam 2 siang. Untuk itu petugas merangkai bunga pada tanggal 26 September 2026 dari rayon 12. Dua, pemeriksaan kesehatan. Disampaikan kepada warga jemaat bahwa akan dilaksanakan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas Kota bagi anggota PAR dan anggota PAM yang ada di dalam jemaat GKI Betlehem Wamena, dan kegiatan dimaksud akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026 setelah selesai ibadah jam 9. Yang berikut, informasi kepada warga jemaat bahwa Badan Pelayan PAM, Badan Pelayan Persekutuan Anggota Muda Jemaat Betlehem Wamena akan melakukan basar pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026 bertempat di halaman gereja mulai ibadah jam 7 dan juga ibadah jam 9. Untuk itu mohon partisipasi warga jemaat untuk menopang pelayanan yang akan dilakukan oleh Badan Pelayan PAM GKI Betlehem Wamena. Demikian beberapa informasi dari kepada warga jemaat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak, Ibu, Bapak, Saudara semua.

Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, disilakan berdiri.

Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyanyi bersama dari nyanyian Kidung Jemaat 13, baitnya yang pertama, Allah Bapa Tuhan, dalam bahasa Tobelo, Maluku Utara.

Mari katong beribadah. Allah pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang hidup di atas tanah Papua, yang mempersatukan kami dari segala suku bangsa dan bahasa, yang menuntun kami dalam ibadah ini. Amin.

Jemaat Tuhan, disilahkan duduk kembali. Mari kita menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan bersama dari dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 355 pada bait yang pertama dalam bahasa Fordata Saumlaki Maluku. Yesus memanggil.

Bapak, Ibu, Basaudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, katong akan mendengar berturut-turut kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh Bapak Yunus Wambukomo, S.Pd. Dalam kesaksian Kitab Mazmur pasal 11 ayat 1 sampai 7 dan Kitab Mazmur pasal 14 ayat 1 sampai 7. Dan yang akan dilanjutkan dengan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh anak-anak kekasih kita, Ensemble Musik Par Jemaat Bethlehem Wamena.

0: Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung, sebab lihat orang pasir meluncur busurnya. Saya ulangi lagi. Sebenarnya saya menyanyi pagi, tapi hikmat datang. Kalau hikmat pagi saya tidak bisa menyanyi. Hikmat Tuhan datang, saya langsung menyanyi. Tapi kalau pergi saya tidak bisa menyanyi, saya harus lihat kita. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung, sebab lihat orang pasti meluncur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur, untuk memenang orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus, Tuhan taktanya di surga, matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menguji orang-orang fasik dengan orang berapi dan belerang. Anginnya mengusan itulah isi pilar mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia, untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak bersyukur kepada Tuhan, di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar. Sebab Allah memiliki angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab sendiri akan menjadi peranan kita. Matius 14:14. Shalom, saudara-saudara Tuhan.
1: Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, diberkati hambanya, orang tua kekasih Bapak Yunus Wambukobo, untuk terus bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Ensemble musik PAR, disilahkan anak-anak kekasih.

beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Basodara, kesaksian pujian ini mau mengajak katong semua dalam keyakinan biar orang mau bilang apa lagi, biar dunia hari ini mau jadi seperti apa lagi, Yesus Tuhan kita tetap manis dan manis lawangnya. Puji nama Tuhan untuk kesaksian pujian yang telah disampaikan oleh anak-anak kekasih ensemble musik PAR, diberkati bersama dengan pelatih para guru-guru sekolah minggu. Bapak Ibu Basudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, disilahkan katong semua berdiri dan mari katong dengar kembali hukum Tuhan yang akan mengantarkan Bapak Ibu Basudara katong semua untuk datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati dan mengaku akan dosa di hadapan Tuhan. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, demikian hukum Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Disilahkan persekutuan jemaat duduk kembali. Setelah katong mendengarkan hukum Tuhan, mengantarkan Bapak Ibu Basodara katong semua untuk datang ke hadapan kekudusan Tuhan dalam kerendahan hati dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan. Katung akan diantar bersama dalam nyanyian rohani ratapan dalam bahasa daerah yang berasal dari Yamdena, Maluku Tenggara. Menurut nyanyian Kidung Jemaat nomor 29, bait 1 dan 2. Na Tuhan Yesus Son.

berdoa. Dalam kesadaran yang amat sangat, kami datang dalam kerendahan hati di hadapan kekudusan Tuhan, mengaku sungguh bahwa kami telah berdosa kepada-Mu. Kami telah melakukan apa yang Kau anggap jahat dari tengah-tengah perjalanan hidup dan kehidupan kami. Dan segala sesuatu yang telah kami lakukan sesungguhnya tidak tersembunyi di hadapan kekudusan Tuhan. Semua terbuka lebar, seperti apa kata Rasul Yohanes bahwa segala sesuatu yang kami perbuat sesungguhnya telanjang di hadapan kekudusan Tuhan. Karena itu Bapa, dalam segala kerendahan hati kami saat ini, dalam persekutuan yang kami bangun, kepala kami yang tertunduk, tangan kami yang terlipat dan hati kami yang terangkat kepada-Mu, kami mengaku sungguh akan segala dosa dan kesalahan kami, serta memohon akan belas kasih daripada Tuhan sebagai Allah yang maha murah, maha penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Hendaknya berkenan atas seluruh kehidupan kami dan dalam segala pengakuan akan dosa dan kesalahan kami di hadapan kekudusan. Sayangi kami Tuhan, ampuni kami, dan layakkan kami untuk senantiasa disebut sebagai anak-anak. Demi Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan bermohon. Amin. Dengarkanlah pemberitaan anugerah dan perjumpaan umat. Menurut kitab Roma pasal 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi, mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikian berita anugerah dan perjumpaan umat bagi Bapak Ibu Saudara, Basaudara sekalian. Mari kita meresponinya, menyanyi bersama sebagai bentuk ungkapan syukur pengampunan daripada Tuhan dengan saling memberi salam satu dengan yang lain yang ada di samping kiri dan kanan kita. Nyanyian Kidung Jemaat 392 bait 1, Ngohi Tomorene.

pesan keras bagi kita sekalian sebagai satu keluarga di dalam Tuhan, bahwa ketong semua adalah orang sudah saudara. Ketong adalah satu di dalam Tuhan, sehingga tidak boleh ada perbedaan-perbedaan di antara kita, sekalipun mungkin karena suku, bahasa, budaya, warna kulit kita. Tapi sesungguhnya kita adalah satu di dalam Tuhan. Karena itu, mari saudara sio jantung hati, berbagi kasih, menyatu hati. Karena satu pontong tadi yang menggambarkan kehidupan persekutuan kita yang berdiri sendiri-sendiri itu tidak akan menyala, ya. Tetapi kalau banyak pontong kayu bakar itu air pasti mendidih dan persekutuan kita akan menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Diberkati keluarga besar Paguyuban Maluku yang telah bersaksi dengan kidung pujiannya. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini, minggu terakhir di bulan 9. Bersama-sama GKI di Tanah Papua menyiapkan bagian pembacaan secara sinodal untuk kita baca dan renungkan menurut kitab Nehemia pasal 9. Ayat 1 sampai 37.

Nehemia pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 37. Biarkan Alkitab terbuka di tangan Bapak Ibu Basudara sekalian. Mari sebelum katung membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita tunduk kepala dan berdoa. Mari kita berdoa. Sebagaimana kesaksian firman-Mu yang membawa dan mengantarkan kami untuk ada pada kesempatan ini kembali duduk bersama sebagai satu keluarga di dalam Tuhan, sebagai umat kepunyaan-Mu. Sebagaimana Engkau telah menghadirkan firman Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kami, yang akan menuntun kami, memberi petunjuk hidup bagi kami, tetapi juga yang memelihara kami dan membawa kami untuk mendapatkan keselamatan. Seperti apa yang telah Tuhan Engkau lakukan di Gunung Sinai bagi Musa dan umat Israel. Bagaimana Tuhan menghadirkan hukum Tuhan itu menjadi penuntun dalam perjalanan hidup dan kehidupan mereka. Kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan kembali, sebab kami sadar tentang siapakah dan apakah kami di hadapan Tuhan. Dan biarlah melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan kembali pada kesempatan ini, akan memberikan pencerahan kepada kami kembali dan membawa kami untuk ada dalam kesadaran tentang siapakah dan apakah kami, dan membawa kami untuk mengalami pemulihan dan pertobatan dalam perjalanan kehidupan kekristenan kami, seperti apa dan bagaimana yang Tuhan Engkau kehendaki untuk kami lakukan. Terangi hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus, supaya firman-Mu tinggal di dalam hati kami, pikiran, dan seluruh kehidupan kami, lalu kami mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami, menjadi petunjuk, memelihara, dan mengarahkan hidup kami seperti apa yang Tuhan kehendaki. Berbicaralah bagi kami, ya Tuhan, sebab sesungguhnya semua kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Pengakuan dosa dan kasih setia Tuhan. Pada tanggal 24 bulan itu, orang Israel berkumpul dan berpuasa

dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di atas kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing. Mereka berdiri di tempatnya lalu mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian dari kitab Taurat Tuhan, Allah mereka, selama seperempat hari. Sedangkan seperempat hari lagi, mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah Tuhan Allah mereka. Yesua, Bani, Kadmiel, Sebanya, Buni, Serebia, Bani, dan Kenani berdiri di atas panggung tempat orang-orang Lewi. Dengan suara yang nyaring mereka berseru kepada Tuhan Allah mereka. Berkatalah Yesua, Kadmiel, Bani, Hasab, Nea, Serebia, Hodia, Sebanya, dan Petahia, orang-orang Lewi itu, bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Hanya Engkaulah Tuhan, Engkau telah menjadikan langit, langit segala langit dengan segala bala tenteranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, serta laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembahmu. Engkaulah Tuhan Allah yang telah memilih Abram dan membawanya keluar dari Ur Kasdim, serta memberinya nama Abraham. Engkau dapati hatinya setia kepadamu, dan engkau mengikat perjanjian dengan dia, untuk memberikan kepada keturunannya tanah milik orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Yebus, dan orang Girgasi. Engkau telah menepati janjimu karena engkau benar. Engkau melihat sengsara nenek moyang kami di Mesir dan mendengar teriakan mereka di Laut Teberau. Engkau telah memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di hadapan Firaun dan semua pegawainya serta seluruh rakyat negerinya. Karena engkau mengetahui mereka berlaku angkuh terhadap nenek moyang kami. Dengan demikian, engkau sendiri telah membuat namamu masyhur sebagaimana nyata hari ini. Engkau membela laut di hadapan mereka, sehingga mereka dapat menyeberang melalui tempat yang kering di tengah-tengah laut. Tetapi para pengejar mereka kau campakkan ke air yang dalam, seperti batu ke air yang dahsyat. Dengan tiang awan, engkau memimpin mereka pada siang hari, dan dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Engkau telah turun ke atas gunung Sinai, dan berbicara dengan mereka dari langit. Engkau memberikan kepada mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar, serta ketetapan-ketetapan, dan perintah-perintah yang baik. Juga kau beritahukan kepada mereka sabatmu yang kudus, dan memberikan kepada mereka perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan hukum-Mu dengan perantaraan Musa hamba-Mu. Telah kau berikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar, dan kau keluarkan air bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang dengan sumpah akan kau berikan kepada mereka. Tetapi mereka nenek moyang kami itu berlaku angkuh, menegarkan tengkuk, dan tidak mematuhi perintah-perintah-Mu. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka menegarkan tengkuk, bahkan bersikeras untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi Engkaulah Allah yang pengampun, pengasih, dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Bahkan ketika mereka membuat anak lembu tuangan dan berkata, inilah Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir dan berbuat nista yang besar. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka di siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api di malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Engkau memberikan kepada mereka roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka, juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka, dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga.
Selama 40 tahun, engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Engkau memberikan kepada mereka kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa serta membagi itu menjadi daerah perbatasan, sehingga mereka menduduki tanah Sihon, raja negeri Hesbon dan tanah Og, raja negeri Basan. Engkau membuat anak-anak mereka banyak seperti bintang-bintang di langit. Engkau membawa mereka ke tanah yang kau suruh nenek moyang mereka untuk dimasuki dan diduduki. Anak-anak itu lalu memasuki dan menduduki tanah itu. Engkau menundukkan di hadapan mereka orang Kanaan, penduduk tanah itu, dan menyerahkan orang-orang itu beserta raja-raja mereka dan bangsa-bangsa negeri itu ke dalam tangan mereka, supaya orang-orang itu diperlakukan sekehendak hati mereka. Mereka merebut kota-kota berkubu dan tanah yang subur. Mereka merampas rumah-rumah yang penuh dengan berbagai barang berharga, sumur-sumur galian, kebun anggur dan kebun zaitun, serta pohon buah-buahan dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka makan sekenyang-kenyangnya dan menjadi gemuk. Mereka hidup berkelimpahan karena kebaikanmu yang besar, tetapi mereka mendurhaka dan memberontak terhadapmu. Mereka membelakangi hukummu dan membunuh nabi-nabimu yang memperingatkan mereka untuk berbalik kepadamu. Mereka berbuat nista yang besar. Lalu engkau menyerahkan mereka ke dalam tangan lawan-lawan mereka yang menyesakkan mereka. Pada waktu kesusahan mereka berteriak kepadamu, dan engkau mendengar dari langit. Karena kasih sayangmu yang besar, kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. Segera sesudah merasa aman, mereka berbuat jahat lagi di hadapanmu. Engkau pun menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka yang menindas mereka. Lalu mereka kembali berteriak kepadamu, dan engkau mendengar dari langit. Engkau membebaskan mereka berulang kali karena kasih sayangmu. Engkau memperingatkan mereka untuk membuat mereka berbalik kepada hukummu, tetapi mereka berlaku angkuh. Mereka tidak mematuhi perintah-perintahmu serta melanggar peraturan-peraturanmu yang memberi hidup kepada orang yang melakukannya. Mereka meninggikan bahu, menegarkan tengkuk, dan tidak mau mendengar. Namun, selama bertahun-tahun, engkau bersabar terhadap mereka. Dengan rohmu, engkau memperingatkan mereka melalui para nabimu, tetapi mereka tidak memasang telinga mereka, sehingga engkau menyerahkan mereka ke dalam tangan bangsa-bangsa di berbagai negeri. Tetapi, karena kasih sayangmu yang besar, engkau tidak menghabisi mereka dan tidak meninggalkan mereka. Sesungguhnya, engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Sekarang, ya Allah kami, Allah yang maha besar, kuat dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setia, janganlah kau pandang remeh segala kesusahan yang telah dialami oleh kami, oleh para raja dan pemimpin kami, para imam dan nabi kami, serta nenek moyang kami, ya, oleh seluruh umatmu, sejak zaman raja-raja Asyur sampai hari ini. Engkau adil dalam segala hal yang menimpa kami. Sesungguhnya, engkau berlaku setia, dan kamilah yang berbuat fasik. Para raja dan pemimpin kami, para imam serta nenek moyang kami, tidak melakukan hukummu. Mereka tidak memperhatikan perintah-perintahmu dan peringatan-peringatanmu yang kau berikan kepada mereka. Pada masa kerajaan pun, mereka tidak beribadah kepadamu, walaupun engkau telah mengaruniakan kepada mereka banyak kebaikan dan telah menyediakan bagi mereka tanah yang luas dan subur. Mereka tidak berbalik dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Lihatlah, sekarang kami ini budak. Ya, di tanah yang kau berikan kepada nenek moyang kami untuk mengecap hasilnya dan segala kekayaannya. Kami ini budak. Tanah itu menghasilkan banyak bagi raja-raja yang telah kau tetapkan atas kami karena dosa-dosa kami. Mereka menguasai diri kami dan ternak kami sekehendak hati, sehingga kami dalam kesesakan besar. Demikian jauh bagian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Pujian kepada Kristus,
kekal selama-lamanya. Haleluya.

0: Shalom, Bapak Ibu, apa kabar? Pembacaannya panjang ya. Bapak Ibu ikut kah tidak ya?
1: Iya,
0: Kita harus sabar mengikuti seluruh pembacaan yang adalah bagian dari firman Tuhan bagi kita pada kesempatan ini. Puji nama Tuhan di sepanjang bulan 9 ini, Bapak Ibu Saudara, Ketong semua diantar untuk belajar bersama-sama dari kisah seorang Nehemia. Dan pada minggu terakhir di bulan 9 ini kembali lagi, kita mau belajar melihat apa yang sedang dilakukan oleh Nehemia bersama dengan seluruh umat Tuhan ketika itu. Dan kita diantar dalam perenungan khotbah firman Tuhan pagi ini menurut Nehemia 9 ayat 1-37. Dengan tema pengakuan dosa dan permintaan doa. Bapak Ibu, Mbak Saudara yang diberkati Tuhan, kalau ketong ikut sama-sama bagian pembacaan pada kesempatan itu, ya miris sekali. Ending dari pembacaan ini pada ayat-ayat terakhir, sesungguhnya, sedang mau menceritakan dan menggambarkan tentang keadaan dan situasi yang sedang menimpa kita hari ini dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita di atas tanah dan negeri ini, tentang tangisan, tentang penderitaan, tentang pergumulan, tentang tekanan, dan tentang berbagai hal yang sedang diperhadapkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Sehingga tidak boleh ada seorang pun pada kesempatan ini untuk dapat saling menyalahkan satu dengan yang lain. Bertanya siapa yang bertanggung jawab untuk keadaan dan situasi hari ini yang menimpa perjalanan kehidupan kekristenan kita di atas tanah dan negeri ini. Kenapa harus ada tangisan? Kenapa harus ada pertumpahan darah? Kenapa harus ada tekanan? Kenapa harus ada berbagai-bagai penderitaan? Siapa yang bertanggung jawab untuk bagian ini? Nehemia pada pasal ini dan teks ini sedang membawa semua umat Tuhan yang mendiami tanah dan negeri ini, para pemimpin-pemimpin kita, para pemuka-pemuka, orang-orang yang dipercayakan untuk memimpin tanah dan negeri ini, di aras pemerintah, di aras gereja, bahkan seluruh umat Tuhan yang mendiami tanah dan negeri ini. Untuk bagaimana setiap orang duduk dan merenung, mengoreksi akan setiap hidup dan kehidupan kita. Dan mengaku akan segala dosa kita di hadapan Tuhan, lalu ada di dalam permintaan doa kita kepada Tuhan. Untuk apa? Tentunya untuk pertobatan itu harus terjadi. Harus ada pemulihan. Harus ada pertobatan dari tengah-tengah perjalanan hidup setiap orang. Halo, Bapak Ibu. Begitukah Ibu Pendeta salah? Tidak, ini firman Tuhan. Mau antar ketung sama-sama untuk belajar dan merenungkan bagian ini. Kalau pada minggu yang lalu, ketung belajar tentang menjadi pemimpin yang menolong orang lain. Ketong diingatkan bahwa kepemimpinan itu bukanlah tentang mencari keuntungan bagi diri sendiri. Bukan tentang kekuasaan. Bukan tentang memperbesar diri. Mengenyangkan diri sendiri. Tetapi tentang kepedulian, keadilan, pengorbanan, dan keberanian untuk menolong orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Jadi jangan Bapak Ibu santai saja pada posisimu, jabatanmu hari ini, dan semua yang dipercayakan kepadamu sebagai pemimpin dalam perjalanan hidup dan kehidupanmu. Tapi sesungguhnya setiap kita bertanggung jawab. Kita harus peduli. Kita harus belajar berkorban dan berani untuk bisa menolong orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Dan firman Tuhan pagi ini membawa ketong melangkah lebih dalam lagi, Bapak Ibu. Menurut Nehemia pasal 9 ayat 1 sampai 37 yang mau memperlihatkan kepada ketong semua bahwa ketika umat Tuhan yang di dalamnya adalah Bapak Ibu Saudara dan saya yang dipercayakan sebagai pemimpin hari ini, baik dari dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, tugas-tugas pokok kita, tapi juga di dalam hidup persekutuan dan pelayanan kita, menyadari akan keadaan hidup kita, sehingga kita tidak hanya melihat kesalahan orang lain, tetapi kita datang merendahkan diri di hadapan Allah, berpuasa, mengaku dosa kita, dan memohon akan pertolongan Tuhan. Ini yang belum tong lakukan sesungguhnya dalam perjalanan hidup. Sudah mungkin tapi belum dengan sungguh-sungguh melihat bagian ini dari tengah-tengah perjalanan hidup kekristenan kita. Bapak, Ibu, Basudara yang diberkati Tuhan, di sini katong belajar bahwa perubahan kehidupan itu tidak dimulai dengan menunjuk kesalahan orang lain. Halo? Ini yang harus katong sadar. Bahwa apapun keadaan situasi yang menimpa kehidupan kita hari ini, tidak dimulai dengan menunjuk kesalahan orang lain. Bapak yang salah, mama yang salah, pemimpin yang salah, pendeta yang salah, penatua siamas yang salah, pak bupati yang salah, gubernur yang salah, dan seterusnya. Tetapi dimulai dengan keberanian untuk memeriksa dan mengakui kesalahan diri sendiri di hadapan Tuhan. Ale berani untuk bilang, beta salah. Sa salah, sa berdosa di hadapan Tuhan sehingga situasi ini menjadi bagian dalam kehidupan saya. Menjadi bagian pergumulan orang-orang Papua di atas tanah dan negerinya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, umat Israel dalam bacaan ini menjelaskan, menggambarkan perkatung semua tentang perjalanan sejarah mereka. Bagaimana Allah telah memilih mereka sesungguhnya seperti Bapak, Ibu, Saudara dan saya hari ini. Allah sudah pilih tong memimpin, memelihara dan menyelamatkan ketumpu hidup. Tetapi apa yang terjadi? Berulang kali orang Israel tidak taat. Berulang kali Bapak, Ibu, Saudara dan juga saya tidak taat kepada Tuhan. Karena itu dalam teks ini, mereka berkata dalam pengakuan dosa dan doa mereka. Bapak, Ibu, kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, apakah selama ini kita sudah hidup sesuai dengan kehendak Allah? Ya? Apakah dalam keluarga, gereja, pekerjaan, dan pelayanan sesungguhnya masih ada dosa yang tersembunyi yang harus katong akui di hadapan Tuhan? Atau apakah katong lebih suka dan mudah melihat kesalahan orang lain daripada mau mengakui katong punya kesalahan sendiri di hadapan Tuhan? Karena itu firman Tuhan pada minggu ini mengantarkan katong bersama dalam tema pengakuan dosa dan permintaan doa. Yang harus Ibu Pendeta saran, bagian firman Tuhan ini harus terus disuarakan, harus terus disampaikan, sebagaimana yang menuntun kita di sepanjang minggu ini. Tapi juga membawa ketong semua, mengingatkan ketong bahwa minggu besok ini, itu ada pelaksanaan perjamuan kudus sedunia, yang mengundang Bapak Ibu untuk datang bersama-sama duduk dalam jamuan Tuhan. Karena itu firman Tuhan antar ketong bersama di sepanjang minggu ini untuk ada dalam pengakuan dosa dan permintaan doa kepada Tuhan. Yang membawa ketong untuk tidak hanya mengingat ketong punya kesalahan di masa lalu, tetapi mau mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Dan percaya bahwa Allah itu setia. Dia tetap membuka jalan bagi umatnya. Amin, Bapak, Ibu. Halo? Allah tetap setia apapun keadaanmu, apapun situasimu. Allah tetap membuka jalan bagi umatnya yang datang dengan hati yang rendah dan mau bilang bahwa saya berdosa. Hanya Tuhan saja yang benar. Selanjutnya, teks ini menjelaskan untuk ketong semua bagaimana umat Israel datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati mereka. Dong berkumpul, dong berpuasa, mengenakan kain kabung, menaruh tanah di atas kepala, lalu memisahkan diri dari orang asing. Lalu mengaku dosa mereka dan dosa nenek moyang mereka. Tong tidak mengaku, tong pun dosa saja. Tapi tong mengingat kembali, tong ingat kembali dosa nenek moyang kita. Ya, yang memberi dampak hari ini bagaimana tong ada dalam penderitaan dan pergumulan, ada dalam tangisan dan air mata. Bapak Ibu, Basudara yang diberkati Tuhan. Ini yang sedang dilakukan oleh orang-orang Israel ketika itu. Dan saya mengajak kita bersama, ketong bersama untuk melihat ini menjadi cermin dan harus ketong teladani bagian ini. Mencoba untuk melakukannya dari tengah-tengah hidup rumah tangga kita, ke dalam pekerjaan-pekerjaan pokok kita, di mana kita berada, kemudian di dalam hidup persekutuan dan pelayanan. Mungkin ini harus ketong mulai lagi. Apa yang sudah pernah kami lakukan dalam jemaat, ada doa-doa yang coba kami bangun bersama untuk menggumuli keadaan dan situasi umat Tuhan, tapi juga tanah dan negeri ini. Mungkin hal ini harus kita lakukan kembali bersama-sama. Bapak Ibu Basudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pertobatan itu dimulai ketika manusia berhenti membenarkan diri dan berani datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati dan pengakuan dosa sesungguhnya. Bukan sekedar berkata, saya salah, beta salah, tapi benar-benar menyadari bahwa sapu hidup ini, ketumpu hidup ini, sudah menyimpang dari kehendak Allah dan membutuhkan pemulihan dari tengah-tengah perjalanan hidup dan kehidupan kekristenan kita. Sehingga ketong diajak bersama masuk minggu kerja yang baru ini. Setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan juga saya, ketong harus berhenti menyalahkan orang lain. Stop juga dengan suka menghakimi orang lain. Lebih memeriksa akan tongpu hidup sendiri. Belajar bilang jujur kepada Tuhan. Kalau saya orang berdosa, kalau beta orang berdosa, lalu minta pengampunan dan mulai hidup yang diperbaharui. Jangan melakukan kesalahan yang sama lagi. Bapak Ibu, Bapak Saudara tidak main-main. Bertobat dalam bahasa Yunani itu berarti berhenti total dan tidak mengulangi lagi pelanggaran atau kesalahan yang sama. Artinya, hari ini ketong menyesal, mengaku dosa, tapi ketika tertentu ketong melakukan kesalahan yang sama lagi, berarti ketong belum benar-benar bertobat dan belum akan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Selanjutnya terhitung ayat 4 sampai dengan ayat 31. Mengantarkan Bapak Ibu Basudara ketong semua untuk belajar dari teks ini. Bagaimana ketika ketong datang kepada Tuhan dalam pengakuan dosa, bagian ini harus ketong sampaikan kepada Tuhan. Mengakui siapa Allah Tuhan itu dari tengah-tengah perjalanan hidup kita. Kita tidak tepuk dada lalu menyampaikan, Tuhan, saya mau kasih tahu saya punya pergumulan seperti ini. Tetapi setiap kita diarahkan dari ayat ini 4-31. Seperti para pemimpin Lewi mengajak umat Tuhan, puji nama Tuhan, menyatakan bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu ada karena kuasamu. Itu yang harus katong lakukan. Mengantarkan Bapak Ibu, Basudara katong semua untuk belajar bagaimana ketika katong datang kepada Tuhan dalam pengakuan dosa. Katong harus mengakui bagian ini karena Allah adalah Allah yang setia. Dia terlalu baik dalam tong punya hidup. Seperti apa yang menjadi bagian dalam perjalanan hidup umat Israel. 4-31 ini menjelaskan, menggambarkan tentang kasih kebaikan Tuhan dari tengah-tengah kesalahan, tegar tengkuk, tidak dengar-dengaran. Sifat memberontak dari umat Israel ketika itu, tapi kasih setia Tuhan itu tetap menjadi bagian dalam perjalanan hidup dan kehidupan orang Israel. Bapak Ibu, apakah kita tidak malu di hadapan Tuhan? Tuhan terlalu baik dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan sudah mengecap kebaikan Tuhan, sudah nikmati kemurahan Tuhan, keajaiban Tuhan. Membawa Bapak Ibu ada berdiri sampai hari ini menikmati segala kasih karunia Tuhan. Allah adalah Allah yang setia. Seperti yang dilakukannya kepada Abraham, ini yang harus ketong sampaikan kepada Tuhan dalam pengakuan dosa kita. Allah adalah Allah yang peduli. Allah adalah Allah yang maha dengar, Allah yang melihat sesungguhnya penderitaanmu, penderitaan umat Israel di tanah Mesir ketika itu. Allah yang juga sesungguhnya mendengarkan seruan setiap umat Tuhan hari ini yang sedang menangis, yang sedang tertekan, yang sedang mengalami ketidakadilan. Allah yang memberikan firman-Nya juga untuk mengajarkan umat-Nya, menuntun, memelihara, dan memberikan keselamatan. Ini mengingatkan ketung semua untuk jangan bosan-bosan untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan jenuh. Jangan jauh juga mungkin dari persekutuan. Karena di sana tempat kita bertemu, berjumpa dengan orang-orang seiman kita, tetapi juga mendengarkan suara Tuhan. Firman Tuhan ini berguna mengajar, menuntun, dan memelihara, serta menyelamatkan kita. Ya, seperti peristiwa di Gunung Sinai. Allah dia memberikan peraturan, dia memberikan hukum-hukum Tuhan melalui Musa. Demikian halnya, firman Tuhan yang menjadi bagian dalam ketong punya hidup hari ini, yang akan menuntun.

santun mengarahkan Bapak Ibu kepada Tuhan sebagai bentuk pengakuan iman kita kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Sehingga masuk minggu kerja, ketong yang baru, ketong perlu merenung tiap-tiap waktu dan saat dari tengah-tengah perjalanan hidup ketong masing-masing. Mengingat kembali akan kebaikan Tuhan, mengingat kembali akan pertolongan Tuhan yang sudah nyata dalam tong punya hidup. Bersyukur atas pemeliharaannya dan belajar membangun kembali kehidupan doa serta relasi itu dengan Tuhan. Serta menjadikan pengalaman pertolongan Tuhan itu sebagai alasan untuk hidup lebih setia. Dan yang terakhir, ayat 32 sampai 37 yang menjadi permintaan doa umat ketika itu. Bapak, Ibu, Basudara yang diberkati Tuhan, ini menjadi penting bagi ketong belajar dan merenungkan apa yang seharusnya menjadi isi doa permintaan kita kepada Tuhan. Ketong belajar untuk tidak langsung kasih tahu apa yang jadi ketong punya kerinduan, impian, cita-cita, dan harapan. Tapi ketong perlu belajar untuk mengakui siapa ketong di hadapan Tuhan dalam kerendahan hati dulu. Mengakui akan segala kedaulatan, otoritas, kasih, dan setia Tuhan. Baru datang kepada Tuhan dan memohon apa yang menjadi permintaan dan pergumulan kita kepada Tuhan. Ini yang harus sesungguhnya ketong lakukan hari ini di atas tanah dan negeri ini. Seperti apa dan bagaimana situasi, kondisi yang sedang diperhadapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan juga saya. Semua orang sesungguhnya bertanggung jawab atas situasi ini. Menjadi pertanyaan, sudahkah dengan sungguh-sungguh ketong datang kepada Tuhan dan mengaku akan segala kesalahan dosa kita di hadapan Tuhan. Mengakui akan segala kedaulatan dan otoritasnya. Lalu sampaikan apa yang menjadi kerinduan kita. Halo Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Ibu Pendeta bisa tahu apa yang menjadi kerinduan kita hari ini. Yang mendiami tanah dan negeri ini. Wamena secara khusus Papua Pegunungan. Halo. Bisa jawab Ibu Pendeta? Ya. Kedamaian, apalagi ya ketenangan, kedamaian, sukacita, itu yang ketong rindu hari ini. Karena itu bertobat, mengaku akan segala dosa kita, mohon belas kasih daripada Tuhan supaya Dia berkenan untuk memulihkan tanah dan negeri kita, tapi juga setiap hidup rumah tangga kita, pekerjaan, hidup persekutuan dan pelayanan kita. Tuhan tolong katong semua memberkati katong dengan firman-Nya. Amin. Solo Metanoia disilahkan bersaksi dengan kidung pujiannya, dilanjutkan dengan vokal grup Arika.

Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, diberkati hambanya yang telah bersaksi dengan kidung pujian yang sesungguhnya sedang mengaminkan apa kata firman Tuhan bagi kita pada kesempatan ini. Vokal grup Arika.

Sekali lagi kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan, diberkati vokal grup Arika yang telah bersaksi dengan kidung pujian, yang sedang membawa kita melihat akan kebaikan Tuhan. Karena itu ketung diajak untuk angkat hati, naikkan doa dan ucapan syukur. Sekalipun banyak cobaan, asal setia dan percaya, hidup baik dengan sesama, hidup baku sayang dengan sesama, satu nama yang paling manis yaitu Yesus yang di sorga pasti akan memberkati kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Basudara Katong disilakan berdiri dan Katong akan ada bersama dalam pengakuan iman. Sesuai pengakuan iman GKI di Tanah Papua, dalam persekutuan dengan orang percaya dari Gereja Tuhan dalam segala zaman dan di semua tempat, kita mengaku kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaannya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di Tanah Papua dengan firman dan rohnya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membarui, memelihara, dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di Tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan sorgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di Tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara Tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Basudara dapat menyiapkan pemberian-pemberian syukur kita. Mari dengan hati yang penuh syukur dan sukacita, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sambil berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mazmur 54 ayat 8. Mari Katong menyanyi bersama nyanyian Kidung Jemaat nomor 289 bait 1 dalam bahasa Sahu Maluku Utara. Dan dilanjutkan Kidung Jemaat 450 dalam bahasa Seira Tanimbar. Majo dodadi dungia, majo bato mulia.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
0: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingabul. Papa mau gausin.
1: Bisa aja jajan, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Knop mana?
2: Im, main game online terus, belajar dulu.
1: Duh, gara-gara ngana no, seknop kita. Sama ntar Jo itu.
2: Astaga, alasan Jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
1: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
2: Astaga, Im, salah.
1: Oh.
2: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
1: Tahu. Satu Jai, dua Alok, 3 Jota.
2: Astaga, Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih.
3: Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu keseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: sis. Panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman, sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat.
1: Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada saatnya, kami akan menghibur Anda dengan lagu daerah hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur.
0: Yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk satu.

0: Itu tuh barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang kita pakai tas. Lebih bagus lagi. Ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
0: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tak tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh pakai noken. Masa kok tak suka noken tuh? Kok lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
2: Kencan apa?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
2: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

0: Kawan, saya dengar kau mau ke Eropa kan? Wih, kau bikin apa di Eropa?
1: Oh iyo, saya mau ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
0: Wih, hebat dan membanggakan nih.
1: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tong sebagai pemuda harus mau belajar dan bangga sama tompu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
0: Betul itu, wih. Eh, jangan lupa saya oleh-oleh.
1: Iya dong, nanti saya terlalu pako ya.
2: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
3: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.

Ponai, rumah adat Papua, yang terbuat dari material yang bisa diperoleh dari alam. Tiang-tiang penyangga, rangka atap terbuat dari kayu bulatan berukuran kecil. Dindingnya terbuat dari bilah papan. Atapnya yang melengkung terbuat dari jerami atau alang-alang kering. Honai sengaja dibangun sempit atau kecil dan tidak berjendela, tujuannya untuk menahan hawa dingin pegunungan Papua. Honai biasanya dibangun setinggi 2,5 meter dan pada bagian tengah rumah disiapkan tempat api unggun untuk menghangatkan diri. Honai terbagi dalam 3 tipe. Untuk kaum laki-laki disebut honai, untuk wanita disebut ewei, dan kandang babi disebut wamai. Bagi masyarakat adat Papua, rumah adat dianggap sebagai tempat pengajaran kehidupan. Honai untuk pria digunakan sebagai tempat mendidik para pemuda tentang cara bertahan hidup dan menjadi pria sejati yang bertanggung jawab atas kehidupan kelompoknya. Ewei untuk wanita digunakan sebagai tempat pengajaran bagi para gadis dan anak perempuan tentang cara mengurus rumah tangga dan bagaimana menjadi wanita seutuhnya setelah menikah dan memiliki anak.

0: gaya pareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
3: Iya, anak.
6: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
7: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.

0: aja.
1: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Baik, saudara pendengar, dimana saja Anda berada, waktu telah menuju tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga dari Program 3 Radio Republik Indonesia.
1: Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersaji pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fontaine dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.
2: I think in this moment it would have been the
1: saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik, karena mereka menyerang lewat tengah, padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Suporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya, kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu, kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
3: The first question, Sacha Pity.
2: Sungguh disayangkan, kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
3: Very proud. We are very proud.
2: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Ilya Nadia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell melalui akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
3: Kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. 2 kali tampil di Asian Games, 2 kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalamannya di JDM juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kalau kita lihat ini memang bukan hanya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi. Jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 yang bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya memang harus ambil kesempatan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga tadi, merchandise juga ada di sini. Jadi ya ini adalah satu kesempatan aja yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef de Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi, Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor beregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republik of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino

0: hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafstorm juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4 ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya, dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober itu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa, dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lilipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lilipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus pertahanan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Duel beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengadakan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang dua kali pelatih main. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan, dan yang terakhir anak-anak tekadnya luar biasa dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang sampai di kulit ini berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahman, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Championship 2026 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo, tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Krespati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan. Bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kewelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol, namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
2: Dari saya tentu kecewa ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya, tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit terakhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa di grup timur kita nggak bisa main-main. Jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
1: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
3: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak turun di buangnya, dapat tidak mendapat satu poin dan itu pun sudah termasuk di sini. Terima kasih untuk perjuangan untuk disyukuri. Alhamdulillah.
1: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang, dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga dari program 3 Radio Republik Indonesia, dan kembali di program 1 Radio Republik Indonesia, Wamena, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
2: Ya udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya, biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.

saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran. Ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu keseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: Baik saudara pendengar, dimana saja Anda berada, masih di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, di mana Bank Papua kantor cabang Wamena mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah binaannya agar dapat menembus pasar nasional melalui keikut sertaan dalam pameran Kria Nusa 2026 di Jakarta. Pendengar, Kepala Bank Papua KC Wamena Adelina I. Werimon menyampaikan hal tersebut saat mendampingi Ketua Dekranasda Kabupaten Jayawijaya Dr. Idawati Warumi Murib SPKJ pada pembukaan Kria Nusa 2026 di Jakarta International Convention Center. Pendengar, kepada RRI, Adelina mengatakan kehadiran Bank Papua KC Wamena dalam kegiatan tersebut merupakan undangan khusus dari Dekranasda Kabupaten Jayawijaya, sekaligus menjadi kesempatan untuk melihat langsung pelaksanaan event berskala nasional. Menurutnya, ikut sertaan UMKM binaan Bank Papua dalam kegiatan serupa menjadi harapan agar produk lokal Jayawijaya semakin dikenal luas. Dijelaskan Bank Papua Wamena sebelumnya telah mendukung berbagai kegiatan UMKM di tingkat kabupaten dan memberikan fasilitas pembiayaan termasuk kredit usaha rakyat bagi pelaku usaha. Dukungan tersebut diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM untuk terus berinovasi dan menghasilkan produk yang mampu bersaing di luar Papua. Pendengar, dalam Kria Nusa 2026, sejumlah nasabah Bank Papua turut diikut sertakan dengan membawa produk dan hasil karya mereka untuk diperkenalkan kepada masyarakat yang lebih luas. Adelina berharap para pelaku UMKM tidak hanya menjadi nasabah simpanan, tetapi juga dapat memanfaatkan fasilitas kredit yang tersedia, baik KUR maupun produk pembiayaan Bank Papua. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, yaitu rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
3: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
2: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
3: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
2: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
3: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
2: Nah iya, itu paham.
3: Ih, serem banget ya.
2: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Ya, pendengar, sudah pukul 15 waktu Indonesia Timur dan saatnya kita ikuti penyampaian Warta Berita Lintas Papua Pegunungan Sepekan dari Radio Republik Indonesia, Wamena.

Selamat sore, pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia, Wamena, hadir dengan Lintas Berita Papua Pegunungan Sepekan. Badan Pengurus Baru Wanita Katolik Republik Indonesia, WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena, resmi dilantik. Dampak hujan es yang melanda 3 distrik di Kabupaten Lanijaya mulai menimbulkan persoalan serius. Inilah Lintas Berita Papua Pegunungan Sepekan edisi hari ini, Minggu 27 September 2026. Selengkapnya bersama saya, Agustinus Pagiling.

0: Saudara Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Jonta boh meminta kepada kelompok yang selama ini berseberangan dan berbeda pandangan dengan pemerintah untuk menghentikan tindakan tidak manusiawi mencabut nyawa manusia tak berdosa.
1: Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo pada apel ASN pagi kemarin di halaman kantor Gubernur Gedung Otonom Wenehulehubi, Wabena. John Tabo menyebutkan pihak yang berseberangan adalah bagian dari keluarga, maka ia menyampaikan pesan dengan hormat agar hentikan seluruh tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Gubernur menyampaikan pesan tersebut sebagai respon atas situasi keamanan di Papua Pegunungan pasca penembakan ASN Pemda Jayawijaya pada 9 September lalu dan penembakan sopir lajuran Wamena Nduga pada 15 September 2026 di Wamena. John Tabo menyebutkan pihaknya sangat prihatin atas peristiwa penembakan tersebut, di mana seluruh insiden tersebut di luar nalar manusia, akan tetapi pihaknya sebagai gubernur turut merasakan kesedihan sekaligus marah atas insiden tersebut.
2: Mohon supaya sampaikan ke keluarga-keluarga, kejadian-kejadian yang terjadi di luar nalar kita, di luar nalar manusia, saya selaku gubernur rasanya sedih, marah, tapi sudah terjadi jadi mau bikin apa lagi. Kenyataan seperti ini kita sakit secara manusia. Orang yang tidak bersalah jadi korban. Saya minta dengan hormat kepada saya punya masyarakat, saya punya saudara-saudara, adik-adik, keponakan, om-om yang ada di sebelah, ada di hutan, sudah berhenti tindakan kemanusiaan yang tidak baik ini. Jadi kita doakan mereka, cukup sudah kejadian kemarin sudah selesai sampai situ. Kita kembali berpikir yang sehat, berpikir yang benar, jangan kita terpancing.
1: Selain itu, Gubernur John Tabo juga menyebutkan ada pihak-pihak tertentu yang tidak ingin wilayah Papua Pegunungan dalam keadaan aman sehingga sengaja menciptakan situasi yang tidak kondusif. Oleh karena itu, Gubernur juga mengajak ASN dan semua pihak di Papua Pegunungan untuk bersama-sama mendoakan situasi keamanan di Papua Pegunungan sebab menurutnya secara manusia sulit menerima kenyataan, akan tetapi pembalasan biarlah urusan Tuhan.
2: Saya tahu ada orang yang sengaja mengganggu negeri ini, mengganggu daerah kita ini. Kita mau maju, mau memperbaiki untuk masa depan yang terbaik, iblis tidak tinggal tenang. Iblis tambah gila lagi. Jadi kita terus tetap mendoakan. Secara manusia kita tidak mampu, tetapi biarlah Tuhan yang akan membalas. Karena Tuhan kita adalah Allah yang cemburu, Allah juga pemarah. Kita memohon kepada Tuhan, biar Tuhan yang selesaikan persoalan-persoalan ini. Jadi itu yang saya dapat sampaikan untuk menyampaikan kepada masyarakat kita.
1: Roni Hisage, RRI Wamena.
0: Saudara Badan Pengurus Baru Wanita Katolik Republik Indonesia atau WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena resmi dilantik dengan harapan akan membentuk kepengurusan di setiap kumbas dan wilayah.
3: Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena Lucia Hubi berharap kepengurusan WKRI dapat terbentuk di setiap kombas atau komunitas basis dan wilayah di Wamena. Hal tersebut disampaikan Lucia Hubi setelah dilantik sebagai Ketua WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena masa bakti 2026-2029 kemarin. Menurut Lucia, pembentukan kepengurusan di setiap kombas dan wilayah penting sebagai bagian dari penguatan organisasi. Ia menyebut, apabila ke depan terbentuk kepengurusan atau struktur WKRI tingkat provinsi, di Provinsi Papua Pegunungan, keberadaan organisasi di tingkat basis akan menjadi bagian penting dalam mendukung kelembagaan WKRI. Untuk masa bakti 2026-2029, WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena telah menyiapkan 5 program kerja yang mencakup bidang organisasi, pendidikan, kesehatan, sosial, serta kesejahteraan. Lucia mengatakan sejumlah program tersebut memiliki keterkaitan dengan berbagai program pemerintah. Karena itu, pihaknya berharap adanya dukungan dan kerjasama dari pemerintah daerah hingga program kerja WKRI dapat dilaksanakan secara optimal. Di bidang kesehatan WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena, sebelumnya telah melaksanakan sosialisasi mengenai kanker dan berbagai persoalan kesehatan perempuan di wilayah Honelama. Sementara di bidang kesejahteraan, WKRI turut menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya dua anggota aktif WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena. Lucia menyebut kedua anggota tersebut merupakan sosok perempuan tangguh yang selama ini aktif berjuang dan berkontribusi dalam organisasi. Memasuki masa kepemimpinan selama 3 tahun ke depan, Lucia berharap seluruh program kerja yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Ia juga berharap adanya kerjasama dengan Kesbangpol dalam pembinaan organisasi gereja yang resmi dan terdaftar.
4: Di dalam KBG itu harus bentuk ranting supaya kita ke depan ini, kami punya gereja ini, kemajuan gereja besok-besok jadi keuskupan, tetap nanti jadi PPD, itu harapan saya. Nah, lalu ke depannya kita program itu ada 5 program, program organisasi, bidang organisasi, kesehatan, pendidikan, sosial. Jadi ini harus kita program itu mitra kerja dengan pemerintah, tapi selama ini memang kami kekurangan dana, akhirnya kita program ini kadang jalan, kadang tidak jalan. Jadi bidang kesehatan kita sudah sosialisasi, pertama kita sudah keluar di wilayah Honelama. Itu sudah menangkutkan kesehatan itu dibawa oleh Ibu Ferry Gewon. Terus yang bidang kesejahteraan itu kami keluarga berduka karena kemarin baru saja kita juga dapat duka. Teman saya anggota aktif 2 yang korban. Ada kegiatan-kegiatan yang tidak terduga yang kami jalani, organisasi di luar gereja. Jadi mungkin itu saja yang ke depan, ya, saya berharap mungkin kita bisa sama-sama bergandengan tangan, ibu-ibu yang di Kombas, di wilayah, mari kita sama-sama jalankan organisasi ini bawa ke yang cerah untuk kepentingan gereja.
3: Sementara itu, Pastor Paroki Kristus Jaya Wamena, RD Petrus Hamsi, menyampaikan ucapan selamat kepada Ketua dan Wakil Ketua, serta seluruh pengurus WKRI yang telah dilantik. Ia berharap seluruh pengurus dan anggota dapat bekerja sama untuk memajukan WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena. RD Petrus juga meminta dukungan pengurus dan anggota WKRI dalam pembangunan Gereja Paroki Kristus Jaya Wamena yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Menurutnya, pembangunan gereja tersebut direncanakan selesai dan diresmikan pada tahun 2027, bertepatan dengan perayaan Pesta Pelindung Paroki Kristus Jaya Wamena, yakni Pesta Kristus Raja Semesta Alam. Ia berharap anggota WKRI dapat memberikan dukungan dan motivasi kepada kaum lelaki serta seluruh umat yang terlibat dalam proses pembangunan gereja tersebut. RD Petrus juga menyampaikan apresiasi karena WKRI selama ini dinilai selalu hadir dan mendukung berbagai kegiatan gereja.
5: Dan hari ini, Tuhan berkenan.

Pelantikan pengurus WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena masa bakti 2026-2029 diawali dengan misa syukur yang dipimpin Pastor Paroki Kristus Jaya Wamena R.D. Petrus Hamsi. Setelah misa, kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan atau SK penetapan Badan Pengurus WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena masa bakti 2026-2029 dan pengukuhan serta percikan air suci. Dalam resepsi dan syukuran pelantikan tersebut, turut hadir Asisten 3 Setda Provinsi Papua Pegunungan Lukas Kosai, para Ketua Kombas dan Wilayah, serta anggota Majelis Rakyat Papua, MRP Papua Pegunungan. Pelantikan tersebut menjadi momentum bagi kepengurusan WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena untuk menjalankan program kerja selama 3 tahun ke depan, sekaligus memperkuat peran organisasi dalam mendukung kehidupan gereja dan masyarakat. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.

0: Saudara anggota Komisi 8 DPR RI Ian Mandenas menyerahkan bantuan 141,9 ton beras dari Presiden RI kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat Kabupaten Jayawijaya yang terdampak kekeringan akibat El Nino.
1: Anggota Komisi 13 DPR RI Ian Mandenas menyerahkan bantuan 141,9 ton beras dari Presiden RI kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat Kabupaten Jayawijaya yang terdampak kekeringan akibat El Nino. Penyerahan bantuan secara simbolis berlangsung di gudang Bulog Wamena dan diterima untuk diteruskan kepada pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Kepada RRI, Ian Mandenas mengatakan bantuan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pemerintah daerah Papua Pegunungan terkait dampak kekeringan panjang. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan bercocok tanam sehingga diperlukan langkah cepat untuk mencegah terjadinya krisis pangan. Menurut Mandenas, bantuan pangan tersebut harus segera didistribusikan hingga ke wilayah masyarakat yang terdampak dan tidak boleh terlalu lama berada di gudang. Untuk mempercepat proses penyaluran, koordinasi telah dilakukan dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi Papua Pegunungan, serta pihak TNI dan Polri.
2: Penyerahan ini harus segera kita lakukan kepada Pemda Kabupaten Jayawijaya yang punya hak untuk menerima 141.900 ya, 141 ton 900 kilo ini untuk selanjutnya didistribusi tepat sasaran sampai ke basis-basis masyarakat yang terkena dampak. Kita harus bergerak lebih cepat menangani masalah-masalah seperti ini, jangan sampai nanti muncul ada korban jiwa baru kemudian pemerintah mulai aktif. Jadi saya berharap mudah-mudahan dengan komunikasi ini terjalin terus lewat bupati-bupati di pegunungan, tapi juga gubernur dan wakil gubernur, sehingga masyarakat kita yang ada di wilayah Papua Pegunungan ini bisa tertangani dengan baik. Mereka mendapatkan makan, mereka mendapatkan air minum, dan lain-lain yang kurang. Jangan sampai bencana kelaparan ini melanda kita di apa seantero bumi ini.
1: Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat atas bantuan beras dari Presiden RI untuk masyarakat terdampak kekeringan di wilayah Papua Pegunungan. Bantuan sebanyak 141,9 ton tersebut untuk sementara disalurkan kepada masyarakat di Kabupaten Jayawijaya, sementara bantuan untuk 7 kabupaten lainnya masih dalam proses pengajuan. Ones Pahabol mengatakan bahwa kondisi kekeringan terjadi hampir merata di 8 kabupaten di Papua Pegunungan, utamanya wilayah dengan kondisi geografis terjal dan sulit dijangkau. Kekeringan tidak hanya berdampak pada tanaman di permukaan tanah, tetapi juga menyebabkan umbi-umbian yang menjadi sumber pangan masyarakat ikut mengering. Menurutnya, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan telah menyampaikan permohonan bantuan untuk 7 kabupaten lainnya karena kondisi kekeringan yang dihadapi masyarakat relatif sama. Untuk itu, ia mengharapkan bantuan tersebut dapat segera turun sehingga pemerintah daerah dapat langsung menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
3: Kondisi kekeringan ini hampir sama, apalagi dengan letak wilayah atau daerah-daerah ini kemiringan dan terjal lebih banyak. Harap supaya ada Bappenas, kemudian juga Pangan Nasional dan pihak DPR pusat, permohonan yang kami sudah ajukan itu dalam waktu dekat itu 7 kabupaten yang lainnya segera turun bantuannya, sehingga kita akan salurkan ke masing-masing ini. Karena begitu dengar 7 kabupaten, begitu dengar hari ini 141 ini, pemerintah ini ada keadilan sebagai ayah yang bijak, pasti kita akan lihat ini. Jadi permohonan kami yang sudah ajukan ke sana, apa itu izinnya Bapak Gubernur, segala ada jawab. Salurkan baik, kasih pengarahan sama masyarakat bahwa beras ini pengganti makanan. Jadi sambil makan beras ini siapkan kebun. Itu penting sekali, siapkan kebun untuk 5 bulan, 6 bulan akan datang. Jangan alasan kekeringan itu akhirnya kita mengalami kelaparan.
1: Sementara itu, Bupati Jayawijaya Atinus Murib mengungkapkan bahwa pemerintah daerah saat ini juga sedang menjalankan program bantuan ketahanan pangan yang ditujukan bagi masyarakat di 40 distrik. Sementara bantuan khusus untuk penanganan bencana akibat El Nino, menurut Bupati akan dikoordinasikan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jayawijaya sebagai sektor yang menangani data dan laporan kebencanaan. Menurutnya, dalam penyaluran bantuan, pemerintah akan menggunakan data laporan bencana yang masuk untuk menentukan wilayah penerima bantuan, termasuk masyarakat terdampak kekeringan dan kebakaran. Surat laporan mengenai kejadian bencana disebut terus masuk ke BPBD dalam beberapa pekan terakhir, sehingga pemerintah perlu menetapkan skala prioritas penyaluran.
3: Terima kasih pemerintah pusat sudah perhatikan kami. Memang
4: memang kita lihat semua tempat ini terjadi kebakaran. Ada mulai surat itu dari hampir satu bulan ini masuk terus ke BNPB. Jadi kita akan kita lihat skala prioritas bantuan itu dan semuanya akan kita salurkan sesuai dengan di mana kerusakan kebakaran dan kebutuhannya itu kita akan salurkan bersama dengan kepala-kepala distrik yang punya wilayah, kepala kampung yang punya tempat, kemudian juga nanti dari pendampingan Bulog langsung supaya Bulog pastikan barang itu sampai di sasaran. Ada teman-teman TNI Polri yang kita salurkan. Jadi terima kasih sekali lagi dari pemerintah daerah kepada pemerintah provinsi, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, kemudian dari pemerintah pusat yang telah bisa memperhatikan kami di Jayawijaya untuk penanggulangan bencana kekeringan dan kebakaran di bidang ketahanan pangan.
1: Dengan adanya bantuan bagi korban bencana dampak El Nino saat ini, Bupati menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Papua Pegunungan atas perhatian serta bantuan yang diberikan untuk membantu masyarakat Jayawijaya menghadapi dampak kekeringan dan kebakaran. RRI Wamena, Ilham Kadirandi Chori, terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti penyampaian lintas berita Papua Pegunungan sepekan dari Radio Republik Indonesia Wamena. Saudara, dampak hujan es yang melanda 3 distrik di Kabupaten Lanijaya mulai menimbulkan persoalan serius bagi masyarakat. Selain memicu berbagai keluhan kesehatan, bencana juga merusak sumber pangan lokal warga dan mengancam kebutuhan pangan hingga tahun 2027.
5: Pemerintah Kabupaten Lanijaya mulai memperkuat penanganan dampak bencana hujan es yang melanda distrik Kuyawage, Goa Balim, dan Wano Barat. Hasil pemantauan dan pelayanan langsung tim kesehatan selama lebih dari 2 minggu menemukan sejumlah keluhan kesehatan masyarakat di 3 wilayah terdampak. Kepala Dinas Kesehatan Lanijaya, Niel Yigibalom, SKMMSI, menyampaikan hal tersebut dalam rapat bersama Bupati Lanijaya Aletinus Yigibalom, OPD terkait, dan unsur DPRK Lanijaya di kantor Bupati Lanijaya. Niel menjelaskan tim kesehatan yang diterjunkan ke lapangan berjumlah sekitar 15 orang dan didukung tenaga kesehatan dari puskesmas di masing-masing wilayah. Dari hasil pemeriksaan langsung, petugas menemukan berbagai keluhan kesehatan di antaranya diare, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, nyeri otot atau mialgia, cacingan, nyeri punggung bagian bawah, skabies, sakit kepala, hingga hipertensi. Dinas Kesehatan telah melakukan evaluasi dan berencana kembali menurunkan tim ke lapangan untuk memantau kondisi masyarakat. Pelayanan lanjutan tersebut direncanakan dapat dilaksanakan pada Oktober atau paling lambat Desember mendatang. Selain kesehatan, dampak hujan es juga menyentuh sektor pangan. Kemarau panjang yang disertai hujan es telah merusak sejumlah tanaman pertanian dan perkebunan masyarakat. Kerusakan tersebut menyebabkan gagal panen dan menurunnya ketersediaan pangan lokal. Dinas Kesehatan mengingatkan apabila tidak segera mendapatkan dukungan, dampak terhadap ketahanan pangan masyarakat dapat berlangsung dalam jangka panjang, bahkan dikhawatirkan masih dirasakan hingga awal 2027. Oleh karena itu, bantuan yang dibutuhkan masyarakat tidak hanya berupa bahan makanan, masyarakat juga membutuhkan peralatan memasak dan kebutuhan rumah tangga seperti dandang, mangkuk, sabun, perlengkapan tidur, serta air bersih. Peralatan memasak dinilai penting karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, terutama untuk memastikan air yang dikonsumsi telah dimasak dan aman. Di sisi lain, bantuan bahan makanan dinilai masih perlu terus diberikan, mengingat sebagian sumber pangan lokal warga mengalami kerusakan. Dukungan tersebut diharapkan dapat berlangsung hingga masyarakat kembali mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Dinas Kesehatan Lanijaya memastikan tenaga medis tetap siaga dan siap kembali memberikan pelayanan apabila kondisi masyarakat membutuhkan penanganan lanjutan. Penanganan bencana menurut Kepala Dinas Kesehatan tidak hanya mengandalkan pelayanan medis, namun pemenuhan pangan, air bersih, perlengkapan memasak, perlengkapan tidur, dan kebutuhan dasar lainnya harus berjalan bersamaan. Dinas Kesehatan Lanijaya berharap penanganan masyarakat terdampak dapat diperkuat melalui kolaborasi pemerintah Kabupaten Lanijaya pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, pemerintah pusat, serta pihak terkait. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan kesehatan, ketahanan pangan, dan kehidupan masyarakat di tiga distrik terdampak. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

0: Saudara, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama aparat keamanan dan pemerintah kabupaten memperkuat koordinasi menjaga situasi Kamtipmas di 8 kabupaten. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi perkembangan Kamtipmas Papua Pegunungan tahun 2026 di Wamena.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama jajaran Polri dan pemerintah kabupaten memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di 8 kabupaten. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas Provinsi Papua Pegunungan tahun 2026 yang berlangsung di Grand Balim Hotel Wamena, Kabupaten Jayawijaya pagi kemarin. Rakor tersebut dihadiri Kapolda Papua Irjen Pol Petrus Patrick Rudolf Renwarin, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, 8 kepala daerah, 8 kapolres, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan, rakor tersebut diharapkan mampu memperkuat konsolidasi hingga ke tingkat masyarakat sehingga tercipta situasi yang aman, damai, dan nyaman di seluruh wilayah Papua Pegunungan. Menurut John Tabo, koordinasi pemerintah daerah bersama aparat keamanan perlu terus diperkuat, termasuk dengan Satgas Damai Kartens, Satgas Raja Wali, dan juga Satgas Habema dalam menangani berbagai gangguan keamanan. John Tabo juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga keamanan dengan memberikan informasi kepada aparat serta menyebarkan pesan-pesan perdamaian hingga ke tingkat kampung.
2: Kita harapkan pertemuan-pertemuan seperti ini terus digalakkan oleh teman-teman aparat, TNI, Polri, dan kami pemerintah daerah untuk bersama-sama berkolaborasi untuk menjaga masyarakat kita bersama dan supaya pembangunan yang kita laksanakan, pemerintah galakan ini bisa benar-benar terserap ke sasaran masyarakat. Jadi oleh karena itu kami harap saya punya masyarakat secara keseluruhan 8 kabupaten tetap menjaga daerahnya masing-masing bersama-sama dengan bapak-bapak bupati maupun kopimda yang ada di daerah kabupaten, dan saya harap kepada orang tua-tua, keluarga, saudara, semua mari kita jaga keamanan daerah kita masing-masing. Kita ingatkan keluarga kita, saudara-saudara kita, cukup sudah pertumpahan darah. Tidak ada artinya firman Tuhan ajarkan kita yang terbaik, kita damai bersaudara, berkeluarga. Jadi kita harap Papua Pegunungan harus zona damai. Terima kasih buat saudara-saudara saya di depan sana. Dengar baik-baik, saya selaku mewakili orang tua semua, mari kita sama-sama bertanggung jawab. Keluarga kita, diri kita, kebersamaan kita, warga kita, wilayah kita ini bersama-sama. Agar supaya kita diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Sementara itu, Kepala Operasi Damai Kartens, Irjen Pol Dr. Faisal Ramadhani, mengatakan Polri telah mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi gangguan keamanan. Salah satunya melalui penebalan pasukan. Dalam 2 hingga 3 hari ke depan, pihaknya juga akan mengirimkan sejumlah peralatan yang dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi posisi kelompok yang menjadi sasaran operasi keamanan. Faisal Ramadhani menegaskan, langkah utama aparat adalah melakukan pencegahan agar gangguan keamanan tidak kembali terjadi. Untuk itu, dukungan masyarakat dan seluruh unsur terkait dinilai penting dalam menjaga situasi keamanan di Papua Pegunungan.
3: Kami dalam konteks ini tentunya kami selaku penanggung jawab keamanan dari Polri, tentunya kami berharap peran serta masyarakat juga. Dan walaupun demikian, kami sudah lakukan langkah-langkah, penebalan pasukan kita sudah tambahkan. Mungkin dalam 2-3 hari ke depan kita akan kirim beberapa peralatan untuk bisa identifikasi posisi-posisi mereka sehingga kita bisa lakukan mitigasi dan pencegahan terhadap kegiatan-kegiatan aksi selanjutnya. Tentunya dalam hal ini kita berusaha untuk melakukan pencegahan, ya. Apapun itu, kita berusaha untuk melakukan pencegahan dan harapannya kita juga dapat dukungan seluruh unsur masyarakat dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Tentunya dalam konteks kegiatan keamanan, pengamanan, Polri akan siap untuk melakukan upaya maksimal dalam mengamankan kegiatan masyarakat, dan yang paling utama adalah bagaimana tentunya kegiatan tersebut, aksi tersebut tidak terjadi lagi, ya. Itu yang paling utama.
1: Rapat koordinasi tersebut menjadi ruang konsolidasi pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk menyatukan langkah menjaga keamanan sekaligus mendukung keberlangsungan pembangunan di Papua Pegunungan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Saudara, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Yahukimo mengamankan seorang pria berinisial NB yang diduga terkait kelompok bersenjata di Yahukimo. NB juga ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus penembakan yang terjadi di Distrik Dekai pada April 2026.
4: Satgas Kepolisian Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Yahukimo mengamankan seorang pria berinisial NB yang berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian diduga merupakan anggota KKB Batalion Yaume Kodam 16 Yahukimo pimpinan Kopi Tua Helukama. NB diamankan pada Selasa 22 September sekitar pukul 16.25 di kawasan Ruko Blok A dan B Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026 Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan pengamanan NB merupakan tindak lanjut penyelidikan dan penyidikan sejumlah perkara penembakan di Yahukimo. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 3 butir amunisi kaliber 5,56 mm yang berada di dalam noken milik NB. Kepolisian menyebut NB telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 aksi penembakan yang terjadi pada 27 April di Distrik Dekai berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikan, dan alat bukti yang diperoleh. Aksi pertama berupa penembakan terhadap mobil Grand Max di Jembatan Kalibiru, Jalan Kurima, yang mengakibatkan seorang PNS konsultan BPKAD berinisial RK meninggal dunia akibat luka tembak pada bagian leher. Sementara aksi kedua merupakan penembakan terhadap kendaraan Toyota Fortuner warna silver di sekitar lokasi yang sama. NB kini menjalani pemeriksaan di Polres Yahukimo. Penyidik masih mendalami peran NB dalam kedua perkara tersebut, termasuk kemungkinan keterkaitannya dengan perkara penembakan lain. Kepala Operasi Damai Kartens 2026, Irjen Pol Faizal Ramadhani, menegaskan penanganan perkara dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan alat bukti yang ditemukan. Sementara Wakil Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Kombes Pol Adharma Sinaga menghimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat juga diminta menyampaikan informasi terkait aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan kepada kepolisian dan tidak mengambil tindakan sendiri.
0: Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan sepekan untuk edisi hari ini, Minggu 27 September 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Agustin Subagiri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan selamat menikmati suasana weekend Anda bersama keluarga dan orang-orang terkasih.
5: RRI.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ausia Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomaituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku aminamu ke Indonesia.
5: Berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

0: aku tuh, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Penegara. Anda masih mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Mudah-mudahan terhibur dengan pilihan lagu yang kami hadirkan. Dan tentunya di sore hari ini saya masih akan terus hadir menyapa Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Iya tuh, barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
0: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tidak tahu kah? Kalau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kok tidak suka noken tuh? Kok lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu, cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan.

0: Ause Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku Diomaituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku amin amuke, aku Indonesia.
5: Kita berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Penegara. Anda masih mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di sela-sela aktivitas Anda. Kami informasikan nanti di pukul 17.30 pilihan lagu Islami akan hadir menemani Anda. Tapi kita nikmati dulu beberapa pilihan lagu mancanegara diselingi dengan beberapa iklan-iklan masyarakat.

0: Eh, hey, kawan.
1: Halo, kawan.
0: Wah, bersih eh, kayak segar begitu, Pak.
1: Ah, itu sudah biasa.
0: Biasa apa?
1: Saya habis menghadap sapu atasan ini, gara-gara laporan. Hal kecil saja itu.
0: Oh iya, bro. Eh, kok laporan sudah selesai, Kak, bro? Dengar-dengar kita bos mau periksa, toh?
1: Laporan apa? Santai saja, kawan. Kan saya tinggal suruh saya teman buat, tuh. Gampang, kan saya tinggal kasih dia uang capek, pekerjaan beres.
0: Wah, ini nih yang tidak beres, kawan. Sampai kapan kau mau maju kalau pakai cara-cara begini terus?
2: Janganlah menjadi orang yang mengharapkan sesuatu secara instan. Bertanggung jawablah terhadap pekerjaan.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami akan hadirkan teman-teman Islami ya. Mudah-mudahan menunjukkan iman dan kekuatan Anda kepada Sang Allah Subhanahu wa taala. Sembari kami informasikan azan Maghrib untuk wilayah Kota Wamena akan berkumandang di pukul 17 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, terkhusus ke saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pukul 17.46 waktu Indonesia Timur dan saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya.

Pintar. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Itu barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi. Ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
0: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, ini warisan budaya. Kau tidak tahu kah? Kau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa ke mana-mana tuh, pakai noken. Masa kau tidak suka noken tuh? Kau lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan

0: Ausia Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomaituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku aminam ke Indonesia.
5: Kita berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Dari Dapur Musik Pro, satu kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda masih menikmati siaran kami di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan terhibur dan kami masih coba hadirkan pilihan lagu-lagu terbaik ya. Bersama saya Bung Agus hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur nanti.

0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Di Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua, pendengar Anda masih menikmati siaran kami ya. Mudah-mudahan terhibur dengan satu persembahan lagu tadi, Armada, dengan judul Pulang Malu Tak Pulang Rindu. Di lagu mendatang kami sudah siapkan beberapa pilihan lagu terbaik yang akan menemani suasana akhir pekan Anda ya. Ada Tata Janeta dengan Cinta Sebodoh Ini.

0: Eh, kawan.
1: Halo, kawan.
0: Wah, bersih eh, kayak segar begitu, Pak.
1: Ah, itu sudah biasa.
0: Biasa apa?
1: Saya habis menyadap sapu atasan ini, gara-gara laporan. Hal kecil saja itu.
0: Oh iya, bro. Eh, kok laporan sudah selesai, Kak, bro? Dengar-dengar kita bos mau periksa, toh?
1: Laporan apa? Santai saja, kawan. Kan saya tinggal suruh saya teman buat, tuh. Gampang, kan saya tinggal kasih dia uang cabai, pekerjaan beres.
0: Wah, ini nih yang tidak beres, kawan. Sampai kapan kamu maju kalau pakai cara-cara begini terus?
2: Janganlah menjadi orang yang mengharapkan sesuatu secara instan. Bertanggung jawablah terhadap pekerjaan.

0: Kabe.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe, atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun, walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya, serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

0: rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Ini
0: mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Nina!
3: Ya, Mama?
2: Sini! Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Itu barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi. Ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
2: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kau senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
3: Kawan, ini warisan budaya. Kau tidak tahu kah? Kau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kau tidak suka noken tuh? Kau lupa kah?
4: Banggalah dengan budayamu, cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan dunia.
5: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Dimanapun Anda berada, masih mendengarkan siaran kami dari Pro 1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan pendengar, di malam hari ini seperti biasanya ya, saya Selma Tanasikona akan menemani Anda selama 4 jam ke depan dari pukul 20 sampai pukul 24 waktu Indonesia Timur. Nah, bagaimana kabar Anda untuk hari ini? Semoga semuanya sehat ya, dan kita juga berharap rencana-rencana Anda di tahun ini untuk kedepannya selalu dilancarkan, dan lebih terkhususnya yang ada di Kota Wamena dan sekitarnya ya. Untuk saat ini kami juga selalu informasikan untuk Anda bahwa jika tidak ada keperluan yang terlalu penting di luar ya, untuk selalu stay di rumah ya. Dan pastinya juga tempat yang paling ternyaman adalah rumah ya. Jadi jika tidak ada keperluan atau kepentingan yang terlalu penting, di rumah aja dulu, karena dengan situasi dan keamanan yang kita tahu beberapa akhir ini masih menjadi was-was tentunya ya buat masyarakat yang ada di Kota Wamena dan sekitarnya. Dan bukan cuma di Kota Wamena saja, tapi di beberapa kabupaten-kabupaten. Jadi untuk Anda yang dimanapun berada, kami ingatkan untuk sementara tidak melakukan perjalanan yang jauh. Oke, dan tentunya tetap stay tune terus mendengarkan saran kami di malam hari ini di Lintas Wamena Malam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

97,1 Pro 1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi. Dan jangan lupa nanti pendengar di pukul 21 waktu Indonesia Timur untuk mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Ya, dan pendengar, saat ini kami akan hadirkan beberapa informasi yang tentunya diliput oleh rekan kami dari lapangan ya. Informasi yang pertama pendengar, Gubernur Provinsi Papua Pegunungan John Tabo meminta kepada kelompok yang selama ini berseberangan dan berbeda pandangan dengan pemerintah untuk hentikan tindakan tidak manusiawi mencabut nyawa manusia tak berdosa. Badan Pengurus Baru Wanita Katolik Republik Indonesia atau WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena resmi dilantik dengan harapan akan membentuk kepengurusan di setiap kombas dan wilayah. Dan informasi yang terakhir pendengar, anggota Komisi 13 DPR RI Yan Mandenas menyerahkan bantuan 141,9 ton beras dari Presiden RI kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat Kabupaten Jayawijaya yang terdampak kekeringan akibat El Nino.

0: bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan.
1: Dengan
0: syarat sudah
2: pernyataan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran di tahun ini menjadi berita gembira setelah 2 tahun mudik dilarang karena pandemi.
3: Ayah, ibu, apa kabar di surga? Aku rindu bisa bersama.
4: Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Ada banyak kebahagiaan terenggut karena corona. Tetap waspada, COVID-19 masih ada.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, pukul 20 lewat 59 menit waktu Indonesia Timur. Dan sebelum kami mengajak Anda untuk menantikan warta berita dari Pro3 Jakarta ya, satu informasi untuk Anda ini mengenai tentang kematian dari presenter TVRI Papua ya. Jadi di mana polisi

0: telah terpenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan D dan P sebagai tersangka.
1: Mencintaimu selalu, menyayangimu sampai akhir menutup.
0: Iya, dan pendengar, saatnya kami akan mengajak Anda untuk menjelang warta berita dari Pro 3 Jakarta.
2: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
4: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan, keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
5: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencarian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
6: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
7: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.

0: daerah.
1: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
0: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
2: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, EKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini, lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota, yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
0: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
4: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
5: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
4: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
5: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
6: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
5: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
7: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan, peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
8: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
7: Sejumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemka Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Dukuh Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang Gedung SMK Negeri Seragi.
9: Waspada masyarakat, waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti ini.
7: Berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolong menyampaikan laporannya.
10: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak. Yang
11: sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
10: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga, 6NG, memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
11: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli, Edi Joy Nabaho, mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun. Karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
12: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk DTSN ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga, satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan ini tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Okay. Takutnya disalahgunakan.
11: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. NIK yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
13: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi, dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
14: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030. Mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini, sesuai data, rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
13: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
15: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
13: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunnisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
16: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
17: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak. Salah satunya adalah komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing. Karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses. Luar biasa.
16: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri, Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan mengembangkan kepedulian sosial.
18: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
16: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Diteloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
19: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dalam dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN

Asian Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi yang akan digelar yang merupakan latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA Asian Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan Derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, ya Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Au si Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomaituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Amu aminamu ke Indonesia.
5: Kita berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah.

RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025.

0: budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong. Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
0: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sebelum 7,1 Pro 1 dari Wamena, kanal informasi dan inspirasi, dan tentunya masih menemani Anda di malam hari ini yang masih mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena Papua. Selamat malam untuk Anda, selamat beristirahat untuk Anda yang ingin beristirahat untuk malam hari ini, dan tentunya yang masih menemani kami di Pro 1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi. Ya, dan pendengar, kami informasikan bahwa ini baru-baru ya terjadi gempa di timur Mamasa. Jadi gempa bumi bermagnitudo 2,7 terjadi di wilayah 8 km timur Mamasa, Sulawesi Barat pada Minggu 27 September 2026 pukul 18.29 waktu Indonesia Barat. Nah, berdasarkan data BMKG, gempa berlokasi pada koordinat 2,93 derajat lintang selatan dan 119,40 derajat bujur timur dengan kedalaman 5 km. Dan di mana juga gempa ini termasuk dalam kategori gempa ringan yang umumnya tidak menyebabkan kerusakan signifikan pada bangunan atau infrastruktur.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

97,1 Bro 1 dari Wamena, kanal informasi dan inspirasi. Nah, untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami lewat frekuensi 97,1 MHz dan juga mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital. Nah, dan buat yang malam ini masih beraktivitas ya, atau mungkin yang sudah rebahan, pokoknya jangan kemana-mana ya, setia terus mendengarkan siaran kami di malam hari ini, karena tentunya ada saya yang masih menemani Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Timur. Nah, mungkin Anda yang masih stay malam hari ini boleh kirim salam dan request lagu juga ya. Siapa tahu lagu yang Selma putarkan malam ini ternyata lagu kenangan Anda bersama seseorang. Pokoknya tetap bersama Pro 1 RRI Wamena di frekuensi 97,1 MHz. Jangan lupa ya, malam boleh tenang, tapi kita tetap waspada. Hati-hati, jaga keamanan rumah. Pastikan pintu dan kendaraan sudah terkunci. Dan jangan lupa jaga kesehatan.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya

penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Aduh, Ba, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Ba.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Ba?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Ba. Nah, jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Ba.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Ba. Dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Aduh, mati aku jualanku.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pagi.
2: Kenapa?
1: Ini saya ada sesuatu. Ada minyak, telur, beras, sama ini ada amplopnya.
2: Ini buat saya?
1: Iya buat Mas, tapi jangan lupa coblos yang ini.
2: Oh gitu. Iya, sini.
3: Jangan diambil, Saleh.
2: Kenapa, Mak? Kita kan dikasih duit, kasih sembako. Tinggal nyoblos yang ini, Mak. Tinggal nyoblos.
3: Ih, kamu ini gak bisa dibilangin loh. Bilangin gak? Udah Mas, ambil nih barangnya. Ambil amplopnya. Nih, kami tuh pengen milih sesuai dengan hati nurani. Enggak ya seperti ini.
1: Jadi gimana ini?
3: Loh, kan sudah saya bilang pergi. Ya pergilah.
2: Iya pergi. Kata emak pergi, ya Masnya pergi. Pergi sana Mas.
4: Tolak segala bentuk politik uang. Gunakan hak pilih Anda secara benar. Ingat, memilih itu juara.
3: Saleh!
2: Ya maaf Pak.
3: Buang lagi sampah itu Saleh.
2: Yaudah ntar lama.
3: Kamu ini males banget sih Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
3: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
3: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
3: tolong
2: Ma.
3: Bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
3: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
3: Loh, memang kenyataannya kok.
4: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Aku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku up di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang?

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan.

Di mana pun Anda berada, 97,1 Pro 1 Radio menangkan informasi dan inspirasi. Dan pendengar di mana pun Anda berada, tentunya untuk Anda yang selalu mendengarkan siaran kami dari Pro 1 Radio menangkan informasi dan inspirasi. Masih ada waktu kebersamaan kita tentunya 10 menit lagi ya di Lintas Suami Nawalap untuk hari ini.

malam hari ini menunjukkan pukul 23.56 waktu Indonesia Timur, dan tidak terasa pendengar, kita akhiri kebersamaan kita untuk hari ini, edisi hari Minggu tanggal 27 September 2026. Dan tentunya untuk Anda, jangan lupa ya untuk terus mendengarkan siaran kami di Pro 1 dari Wamena, kanal informasi dan inspirasi. Dan akhirnya saya, Selma Tanaskona, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran program Satu Radio Republik Indonesia Wamena untuk hari ini, Minggu 27 September 2026. Sebelum berpisah mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Selma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi, dan terimalah salam sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

dan tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti lintas berita Papua Pegunungan edisi Senin 28 September 2026.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan lintas berita Papua Pegunungan. Kesatuan Perempuan Partai Golkar Papua Pegunungan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak kebakaran. Razia minuman keras kembali digencarkan Polres Jayawijaya di sejumlah lokasi di Wamena. Bersama saya, Selma Taneskona, inilah lintas berita Papua Pegunungan. Edisi hari ini Senin 28 September 2026 selengkapnya.

0: Mengawali informasi pagi ini, pendengar, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau P2KB Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi program ketahanan keluarga yang melibatkan 3 kabupaten, yakni Kabupaten Jayawijaya, Tolikara, dan Kabupaten Mamberamo Tengah pada pekan kemarin. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program, capaian kegiatan, berbagai permasalahan yang dihadapi di daerah, serta tindak lanjut pelaksanaan program ketahanan keluarga di kabupaten. Fokus monitoring dan evaluasi tersebut meliputi Bina Keluarga Balita atau BKB, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor, serta Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Dalam kegiatan tersebut, masing-masing kabupaten diminta menyampaikan data dan dokumen pelaporan sebagai bahan verifikasi dan pemutakhiran data program. Data yang diperlukan antara lain data kelompok BKB, BKR, BKL, dan UPPKA, data pemberdayaan ekonomi keluarga, dokumentasi kegiatan, serta dokumen pendukung lainnya. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Pegunungan, Isak Wikua SKM MMKes, melalui kegiatan tersebut menekankan pentingnya penyediaan data dan laporan yang lengkap sebagai dasar dalam melakukan evaluasi program serta penyusunan rencana tindak lanjut. Katanya, monitoring dan evaluasi juga menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan program ketahanan keluarga di kabupaten berjalan sesuai sasaran, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dan kendala yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Hasil monitoring dan evaluasi selanjutnya akan menjadi bahan bagi Dinas P2KB Provinsi Papua Pegunungan dalam verifikasi dan pemutakhiran data, evaluasi capaian program, identifikasi permasalahan, serta penyusunan rencana tindak lanjut program ketahanan keluarga di Provinsi Papua Pegunungan. Kantor Pertahanan Kabupaten Jayawijaya terus mendorong transformasi layanan pertahanan berbasis digital. Momentum Hantaru 2026 ditandai dengan penyerahan sertifikat elektronik kepada sejumlah pemerintah daerah dan lembaga keagamaan di Papua Pegunungan. Epifania Rean dengan laporannya.
1: Kantor Pertahanan Kabupaten Jayawijaya memperkuat transformasi layanan pertahanan berbasis digital melalui penyerahan sertifikat tanah elektronik dalam rangkaian Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional atau Hantaru ke-66 tahun 2026. Peringatan Hantaru digelar di halaman Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya, transformasi melayani lebih pasti. Dalam momentum tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya, Melke Menteng SH, menyerahkan sertifikat elektronik secara simbolis kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, serta Gereja GKI Sion Pugima. Melke Menteng mengatakan penyerahan sertifikat elektronik menjadi bagian dari komitmen ATR BPN menghadirkan layanan pertahanan yang transparan, efisien, dan modern, sekaligus memberikan kepastian hukum atas aset pemerintah dan fasilitas keagamaan. Menurutnya, digitalisasi pertanahan juga menjadi langkah penting untuk meminimalisasi potensi sengketa dan mencegah praktik mafia tanah, sekaligus mendukung integrasi tata ruang di Papua Pegunungan. BPN Kabupaten Jayawijaya selanjutnya terus mengakselerasi pendaftaran dan penerbitan sertifikat elektronik, peningkatan akurasi data penataan, serta mengamankan aset pemerintah dan tempat ibadah di wilayah Papua Pegunungan. Dari Wamena Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.
0: Kesatuan Perempuan Partai Golkar atau KPPG Papua Pegunungan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak kebakaran di 4 distrik yang berada dalam wilayah pelayanan Paroki Bunda Maria Pike, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Selengkapnya laporan disampaikan Supriyadin.

0: Si dan Witawaya. Ia menjelaskan pihaknya sebelumnya memperoleh informasi mengenai keberadaan posko kemanusiaan yang dibuka wanita Katolik Parogi Bunda Maria Pike untuk membantu masyarakat terdampak kebakaran. Informasi tersebut kemudian mendorong KPPG Papua Pegunungan untuk turut mengambil bagian dengan menyalurkan bantuan melalui WK Paroki Bunda Maria Pike. Dalam kegiatan sosial tersebut, KPPG Papua Pegunungan menyerahkan bantuan berupa 1 ton beras, selimut, tikar, piring makan, dan mangkok. Bantuan itu berasal dari sumbangan para anggota KPPG Papua Pegunungan. Melissa mengatakan pihaknya juga akan berupaya menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat yang menjadi korban kebakaran. Selain sebagai anggota DPRP Papua Pegunungan, Melissa yang juga merupakan pengurus HIPMI Papua Pegunungan menyebut pihaknya pada tahun ini mengelola program perumahan sebanyak 200 unit dari pemerintah. Menurutnya program tersebut memungkinkan pihaknya untuk melihat kebutuhan masyarakat terdampak kebakaran, khususnya mereka yang membutuhkan tempat tinggal. Melissa berharap masyarakat menerima bantuan tidak melihat bantuan tersebut dari jumlah atau nilainya, tetapi dari niat kemanusiaan dan ketulusan para anggota KPPG Papua Pegunungan.
1: Saya secara pribadi turut merasakan apa yang dirasakan keluarga sekalian terdampak kebakaran. Beberapa hari lalu, saya sampaikan bahwa kami ada buka posko korban terdampak kebakaran. Saya sangat baik itu, saya inisiatif kami dari partai, saya sebagai ketua KPPG, yaitu membinaan bulan perempuan, dan kami menemukan solusi. Jadi ada berkat sedikit kami berusubah, baru kami ada data bawa sedikit bantuan, yaitu berupa 1 ton beras dan juga ada selimut, tikar, juga ada piring dan mangkok. Kami kumpulkan bersama-sama, bukan saya sendiri tapi bersama-sama dengan teman-teman yang lain juga. Kami juga merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga sekalian ada di Paroki Bunda Maria. Dan kami juga akan menyuarakan dan memperjuangkan apa yang menjadi hak keluarga sekalian, yaitu korban kebakaran. Dan saya juga punya jabatan di HIPMI. Kami juga dipercayakan untuk akan mengelola 200 rumah dari program pemerintah. Kami akan lihat saudara-saudara kami korban kebakaran melalui organisasi. Saya jangan lihat dari bantuan yang kami bawa, tapi lihat dari ketulusan hati kami. Dan harapan saya semoga bermanfaat buat keluarga sekalian.
0: Sementara itu, Ketua Wanita Katolik Paroki Bunda Maria Pike, Salomina Marian, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KPPG Papua Pegunungan yang telah menyalurkan bantuan melalui WK Paroki Bunda Maria Pike. Salomina mengatakan, bantuan yang diterima selanjutnya akan diperuntukkan bagi keluarga yang terdampak kebakaran di 4 wilayah pelayanan Paroki Bunda Maria Pike. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan warga, terutama keluarga yang kehilangan tempat tinggal maupun barang-barang kebutuhan akibat kebakaran. RRI Wamena Supriyadin melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Razia minuman keras kembali digencarkan Polres Jayawijaya di sejumlah lokasi di Wamena. Dari salah satu lokasi, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan produksi miras lokal. Fajar Rahman dengan laporannya.
3: Satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya menggelar razia dan hunting terhadap lokasi yang diduga menjadi tempat produksi serta penjualan minuman keras lokal di wilayah hukum Polres Jayawijaya. Razia yang dipimpin KBO Satres Narkoba Polres Jayawijaya tersebut menyasar sejumlah lokasi di sekitar Wamena, salah satunya di Jalan JB Wenas, yang ditindaklanjuti berdasarkan informasi dari masyarakat. Dari lokasi tersebut, polisi mengamankan 2 drum besar rendaman minuman keras lokal sejenis Balo, 8 galon minuman keras lokal jenis cap tikus, 1 kompor, 1 alat masak, serta ember penampung hasil sulingan. Kapolres Jayawijaya melalui Kasatres Narkoba Ibtu JB Saragi mengatakan seluruh barang bukti telah diamankan di Mako Polres Jayawijaya, sementara pemilik barang bukti tidak berada di lokasi saat razia dan masih dalam penyelidikan. Saragih menegaskan kegiatan razia dan hunting akan terus ditingkatkan untuk mengungkap produk

0: Polres Duga terus mendorong pembentukan karakter dan kedisiplinan pelajar melalui pembinaan peraturan baris berbaris atau PBB. Kegiatan ini menyasar siswa SMK Negeri 1 Kenyam sebagai bagian dari upaya menanamkan disiplin, kekompakan, dan tanggung jawab sejak dini. Meki Kumurawak dengan laporannya.
1: Polres Duga terus mendorong pembentukan karakter dan kedisiplinan generasi muda melalui pembinaan peraturan baris berbaris atau PBB bagi pelajar. Kegiatan tersebut dilaksanakan kepada siswa-siswi SMK Negeri 1 Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, di lapangan upacara sekolah setempat. Pembinaan dipimpin PS Kasat Lantas Polres Duga, Ibda John M. Myokbun, bersama Pamapta 3, Ibda Charles Ansaka SH, serta personel Satlantas dan Satsamapta. Ibda John M. Myokbun mengatakan materi PBB diberikan khusus kepada pelajar yang ditunjuk sebagai perangkat upacara bendera. Menurutnya, latihan baris berbaris tidak hanya melatih keterampilan dalam pelaksanaan upacara, tetapi juga membentuk kedisiplinan, kekompakan, dan rasa tanggung jawab para pelajar. Kegiatan berlangsung sejak pukul 11.30 hingga 12.15 waktu Indonesia Timur dan berjalan aman serta kondusif. Pihak sekolah menyambut baik kegiatan tersebut dan meminta pembinaan PBB dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut, kegiatan serupa dijadwalkan kembali pada Sabtu 3 Oktober 2026 mendatang dengan pemateri dari Satbinmas atau Babing Kaptipmas Polres Duga.

Pendengar, sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini Senin 28 September 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Salma Taneskono mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di
1: udara. Pro 1.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: lagi kita main leh. Ini motor udah sip bener ini. Abis di tune up.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ay, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
2: Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah saleh, Husain?
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 7 waktu Indonesia Timur, saatnya kami akan mengajak Anda untuk menjelang warta berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat,

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Palang Merah Indonesia PMI Provinsi DKI Jakarta menggelar kampanye cegah demam berdarah di kawasan Bundaran HI Jakarta. Bantuan pangan beras dari pemerintah untuk alokasi triwulan terakhir tahun ini dipastikan akan tepat sasaran sesuai dengan data dari Kementerian Sosial. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini.

0: Mengawali warta berita di pagi hari ini, berikut kami hadirkan sejumlah informasi. Kementerian Ketenagakerjaan menyebut jumlah daftar inventarisasi masalah atau DIM rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan bertambah dari sekitar 1.850 menjadi lebih dari 2.100 seiring pembahasan antara pemerintah dan DPR. Tim nasional bola voli putra Indonesia takluk 2-3, 23-25, 25-20, 23-25, 25-23, dan 23-25 dari Thailand dalam laga pertama kedua tim di Pool B Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada minggu yang berlangsung nyaris 2,5 jam. Indonesia meraih medali perak cabang olahraga e-sport nomor Pokemon Unite Asian Games 2026 setelah kalah dari Jepang pada pertandingan final yang berlangsung di Aichi Sky Expo Jepang pada minggu. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Palang Merah Indonesia PMI Provinsi DKI Jakarta menggelar kampanye cegah demam berdarah di kawasan Bundaran HI untuk mengajak masyarakat agar hidup sehat dan bersih. Yurika melaporkan selengkapnya.
1: Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta menggelar kampanye Jakarta Bebas Demam Berdarah di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan PMI tingkat kota dan kabupaten sekaligus mengedukasi masyarakat tentang bahaya demam berdarah dengue atau DBD. Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta Becky Mardani kepada awak media menegaskan kewaspadaan perlu ditingkatkan karena kasus DBD di sejumlah wilayah cenderung meningkat, di mana PMI juga mengajak masyarakat menerapkan gerakan satu rumah satu jumantik atau juru pemantau jentik. Dan masyarakat juga diminta melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M, yaitu menguras, mengubur, dan menutup tempat penampungan air. Becky juga menyebut kasus DBD paling tinggi berada di wilayah Jakarta Timur dan Selatan, sementara untuk Jakarta Barat juga termasuk wilayah dengan kasus yang cukup tinggi.
2: Nah, ini kita maksudkan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengetahui bahwa demam berdarah itu masih menjadi wabah yang mengkhawatirkan.
1: Sementara itu, Dayu, salah seorang warga, kepada RRI menyambut positif kampanye tersebut karena memberikan informasi tentang bahaya DBD, terutama di tengah musim hujan. Dan dia juga berharap kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing.
3: Jadi masyarakat juga bisa dapat informasi terkait pencegahan demam berdarah, terus penanggulangannya, apalagi kan sekarang musim hujan ya, jadinya banyak sekali kejadian DBD di wilayah juga.
1: Sementara itu, dari pantauan kami, kampanye cegah demam berdarah ini juga sangat antusias diikuti oleh masyarakat yang melakukan aktivitas berolahraga di kawasan Car Free Day. Dan dalam kampanyenya juga PMI mengajak dan membagikan serta mengedukasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan dan lingkungan di rumah mereka masing-masing. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bantuan pangan beras dari pemerintah untuk alokasi triwulan terakhir tahun ini dipastikan akan tepat sasaran sesuai dengan data dari Kementerian Sosial. Rosen Anwar melaporkan selengkapnya.
4: Alhamdulillah, untuk kali ini saya sebagai ojek online dari Purworejo merasakan terima kasih banyak kepada Bapak Prabowo Subianto telah membantu kita dapat bantuan beras premium. Ini sangat berguna sekali untuk
5: menuju triwulan keempat tahun ini. Direktur Utama Perum Bulog, Letjen Purnawirawan TNI Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan, Perum Bulog yang mendapat instruksi khusus untuk menyalurkan bantuan sosial atau bansos lewat program bantuan pangan beras akan memastikan beras yang disalurkan tepat sasaran. Khususnya untuk bantuan triwulan terakhir tahun ini, yaitu periode Oktober hingga Desember mendatang. Hal itu disampaikan Ahmad Rizal Ramdhani ketika kunjungan kerja ke Jawa Tengah dan Yogyakarta.
6: Sesuai arahan Bapak Presiden, harus betul-betul diberikan kepada yang berhak. Jadi tidak boleh salah sasaran dan betul-betul harus tepat sasaran sesuai dengan yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. Jadi semua penerima bantuan manfaat ini adalah yang masuk datanya dari Dinas Sosial.
5: Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan data yang diterima Bulog berdasarkan hasil verifikasi dari Kementerian Sosial. Selain itu, Bulog juga mewajibkan warga penerima manfaat memiliki barcode atau kode batang khusus yang menandakan yang bersangkutan masuk dalam desil 1-4.
6: Setiap penerima manfaat itu harus membawa surat undangan. Nah, surat undangan itu yang menyerahkan adalah teman-teman dari kepala desa, ya, Pak Kepala Desa, dan datanya dari kepala desa, desil 1-4 itu. Dan itu masing-masing penerima manfaat sudah ada daftar namanya dan barcode-nya. Nah, nanti kita tinggal cocokkan dengan aplikasi yang diberikan ke kami. Setelah difoto, sudah clear and clean, baru bisa diserahkan ke yang bersangkutan.
5: Ketika melakukan kunjungan ke Purworejo, Jawa Tengah, Bulog juga sempat menyalurkan bantuan beras premium bagi pengemudi ojek online. Marianto, koordinator paguyuban ojek online Purworejo, merasa bahagia karena kali pertama ojek online menerima bantuan beras kualitas premium.
7: Sebelumnya memang jarang ya beli beras jenis premium.
4: Kalau sebelumnya mungkin hampir nggak pernah, Mas.
7: Nggak pernah ya. Jadi ini baru pertama kali beli beras premium ya.
4: Iya. Sebenarnya kalau hari-harian biasa itu kemungkinan ya kita kan di desa berasnya mungkin ya umumnya yang dari sawah biasa itu, Mas.
5: Direktur Utama Perumbulog secara simbolis menyerahkan bantuan kepada 262 penerima bantuan pangan di Purworejo atau setara dengan 7.860 kg beras. Total bantuan yang disalurkan mencapai 3.118 ton bagi 103.950 penerima yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Purworejo.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Sumatera Utara menggelar vaksinasi rabies massal hewan peliharaan pada bulan bakti peternakan dan World Rabies Day 2026 di lapangan Astaga Pancing. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Sumatera Utara menggelar Bulan Bakti Peternakan dan Hari Rabies Sedunia 2026 dengan tema Peternakan Maju Sumut.

0: akan 3 tahun bulan Mbak di peternakan. Karena ini kita harapkan kepada masyarakat khusus yang punya hewan supaya melakukan vaksinasi merangka minimal untuk mengatasi rabies. Ini merupakan tujuan kita bersama, harapan kita bersama supaya Sumut bebas rabies di 2030.
1: Sementara itu, salah seorang warga, Gilang, turut membawa 3 kucing peliharaannya mengikuti vaksinasi rabies massal. Ia menilai pelayanan vaksinasi berlangsung cepat meski suasana cukup ramai.
2: Kalau dilihat suasananya cukup ramai sama cepat juga pelayanannya, 3 kucing. Ya 7 tahun lah, biasanya di klinik sih. Karena kebetulan ada buka untuk umum, makanya ya udah bawa sekalian aja.
1: Puncak

0: mengudara untuk Indonesia.
1: Lingkar Studi Teater dan Sastra Kampung atau Terapung bersama dengan relawan literasi masyarakat Rumah Baca Berhijau serta sejumlah komunitas teater dan sastra di Kota Palangkaraya menggelar pegelaran monolog bertajuk Pesan-pesan Hari Ini untuk Masa Depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Ingin mempersiapkan mereka untuk bisa memahami naskah nantinya. Karena selama ini yang kami lihat,
3: Lingkar Studi Teater dan Sastra Kampung Terapung bersama relawan literasi masyarakat Relima Rumah Baca Berhijau serta sejumlah komunitas teater dan sastra di Kota Palangkaraya menggelar pagelaran monolog bertajuk Pesan-pesan Hari Ini untuk Masa Depan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula UPT Museum Balanga, Kota Palangkaraya di Jalan Cilik Riwut, Kilometer 2, Palangkaraya, sebagai wadah bagi para pelaku seni untuk menampilkan karya sekaligus menyampaikan pesan-pesan sosial dan kemanusiaan melalui seni pertunjukan. Pagelaran monolog ini menghadirkan sejumlah penampil dari siswa SMA dan mahasiswa serta guru dan komunitas teater dan sastra. Ketua Lingkar Studi Terapung Muhammad Alimul Huda menyebut pertunjukan monolog oleh 8 kelompok yang menyampaikan berbagai refleksi mengenai kehidupan masyarakat serta kondisi lingkungan sosial di masa kini. Sebelum menampilkan monolog, 8 kelompok ini sudah dibekali oleh narasumber-narasumber yang memang berkompeten di bidangnya masing-masing yang didatangkan dari luar Kota Palangkaraya untuk melatih dan juga memberikan arahan kepada para siswa dan mahasiswa serta guru yang memerankan 8 kelompok dalam monolog tersebut.
2: Ingin mempersiapkan mereka untuk bisa memahami naskah nantinya. Karena selama ini yang kami lihat, siswa ketika ada lomba hanya sekedar diberi supaya untuk hafalin aja deh, yang penting nanti mak ikut lomba udah selesai gitu. Tapi dalam konteks naskah ini kan kalau kita urai banyak yang harus kita pikirkan. Entah itu mengenai emosinya, entah itu kostumnya, entah itu kehidupan sosial si perannya gitu. Dan sebagainya seperti itu.
3: Sementara itu, salah seorang penampil monolog berjudul Tikus Manipulatif, salah seorang siswa bernama Agres Daryanto, yang mengatakan dirinya memerlukan waktu 5 hari bersiapan untuk bisa memberikan penampilan terbaik dalam pagelaran ini.
4: Monolog kami itu, pesannya itu kita bisa ambil tentang jangan memandang sesuatu itu dari sesuatu yang orang-orang kaya yang beruang lah, tapi kita harus lebih mencari, atau setiap yang kalau kita mencari seseorang yang lebih anu itu lebih apa unggul itu, kita harus lihat prestasinya lah. Jangan cuma lihat apa kalau orang ini berkuasa, aduh orang ini berkuasa, dan kita harus apa, harus segan gitu, dan apapun yang dia mau kita harus kita turuti.
3: Sedangkan penampilan lainnya berjudul Kepadaku Yang Berbeda ditampilkan oleh salah seorang siswa juga bernama Tara.
5: Jadi dalam cerita ini kan mengisahkan tentang Aluna yang berusia 16 tahun. Di usia dia yang masih 16 tahun itu masih mencari tahu tentang apa diri dia saat ini. Di saat teman-temannya udah punya pencapaian masing-masing, punya prestasi masing-masing, dia minder terhadap diri dia sendiri. Dikarenakan tersebut, dia menjadi depresi gitu lah. Masalah isu sosial juga. Setelah itu juga di akhirnya dia menemukan titik bahwa dia itu bukan terlambat, tapi dia memang sedang berada pada waktu dia sendiri.
3: Penyelenggara berharap kegiatan tersebut dapat menjadi ruang bagi generasi

0: untuk mengembangkan kreativitas khususnya di bidang teater dan sastra. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap seni pertunjukan sekaligus memperkuat keberadaan komunitas teater dan sastra di Kota Palangkaraya. Pergelaran pesan-pesan hari ini untuk masa depan menjadi salah satu upaya komunitas seni untuk terus menghadirkan ruang ekspresi dan apresiasi bagi para seniman lokal. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya menilai bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu motor penggerak yang efektif dalam mendongkrak perekonomian. Berikut laporan selengkapnya Farida Husnia.
2: Hari pariwisata sedunia menjadi perhatian berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya, Rini Indriani, menilai pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu meningkatkan perekonomian. Usai pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI Jawa Timur kemarin, Rini Indriani mengatakan pariwisata mampu mendatangkan investor sehingga perekonomian berjalan dan menciptakan lapangan kerja yang bisa mengentas kemiskinan.
3: Pariwisata itu salah satu upaya untuk bisa membangun perekonomian ya, dengan adanya wisata-wisata yang mungkin kita tonjolkan agar mereka datang. Ketika pariwisata itu sudah booming, orang sudah pada tahu, itu pasti akan mendatangkan banyak hal, investor, perekonomian berjalan, pekerjaan untuk bisa mengentaskan kemiskinan gitu, karena dipekerjakan warga sekitar dan lain-lain. Itu saya sangat salut bahwa bagaimana pariwisata ini harus dikembangkan.
2: Dalam kegiatan yang sama, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati berharap potensi pariwisata di wilayahnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri.
4: Harapan kami nantinya dengan adanya hari pariwisata, khususnya yang ada di Kota Kediri, ini nanti potensi-potensinya kita bisa promosikan. Kemudian di sisi lain, dengan adanya hari pariwisata, ya nanti dengan adanya pariwisata yang ada di Kota Kediri bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Kediri.
2: Wisata alam dominan dalam destinasi wisata di Kota Kediri, di antaranya Goa Solomangleng, Sumber Banteng, dan Hutan Joyoboyo. Farida Usnia melaporkan.
1: Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia atau FOKBI bersama dengan Kementerian Pariwisata memperkuat kepedulian bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur melalui penggalangan dana. Zarotin Aljana melaporkan.
5: Yang penting kan bukan jumlah, tentu ekspresi kepeduliannya.
6: Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia atau FOKBI bersama Kementerian Pariwisata terus memperkuat kepedulian bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi musibah. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui gerak peduli

0: akan berlangsung dalam suasana penuh kegembiraan.
1: Menarikan donasi ini sampai kapan, Pak? Ada
2: targetnya? Seminggu.
1: Seminggu ke depan.
2: Ya.
1: Kira-kira ada targetnya nggak, Pak?
2: Enggak, sukarela. Tergantung anggota Pogbi kan ribuan ya, silakan berapa aja. Yang penting kan bukan jumlah, tentu ekspresi kepeduliannya.
1: Rencananya akan diserahkan kapan, Pak?
2: Akan diserahkan nanti ke salah satu daerah di NTT.
1: Kapan, Pak?
2: Setelah selama

0: warga ya, dari sport tourism. Tentu ini juga merupakan satu perspektif yang baik kami memandang dari kegiatan ini untuk terus dikembangkan di seluruh Indonesia.
1: Dalam kegiatan tersebut, Yayasan Korpri menyerahkan donasi awal.

0: kembali terus mengudara untuk Indonesia.
1: Partai Umat mengukuhkan kepengurusan baru periode 2025-2030 untuk meningkatkan kinerja partai dan mendorong kesejahteraan rakyat melalui ikhtiar politik. Rizky Supermana melaporkan.
2: Memperkuat organisasi dan mempersiapkan Partai Umat menghadapi agenda politik nasional serta pemilu 2029.
3: Deklarasi pengukuhan kepengurusan baru Partai Umat periode 2025-2030 berlangsung di Hotel Grand Hyatt Jakarta yang diikuti oleh Majelis Syura Partai Umat, Ketua Umum Partai Umat dan jajaran kepengurusan serta kader. Ketua Harian DPP Partai Umat Haikal Safar menekankan kerja nyata Partai Umat dengan kepengurusan baru khususnya menjelang pemilu 2029. Menurutnya, berbagai agenda politik nasional di tahun 2029 memerlukan struktur kepengurusan yang siap untuk memenangkan rakyat dan Partai Umat. Susunan kepengurusannya itu Ansufri Aidi Sambo sebagai Ketua Umum Partai Umat dan Muhammad Sadiq bin Talib sebagai Sekretaris Jenderal Partai Umat. Kemudian Muhammad Amin Rais sebagai Ketua Majelis Syura dan MS Kaban sebagai Wakil Ketua Majelis Syura Partai Umat. Selanjutnya, Ketua Majelis Syura DPP Partai Umat juga menetapkan Novalia Haikal Safar sebagai Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi. Kemudian Buniyani sebagai Ketua Komisi Komunikasi Publik DPP Partai Umat.
2: Restrukturisasi ini merupakan bagian dari ikhtiar memperkuat organisasi dan mempersiapkan Partai Umat menghadapi agenda politik nasional serta pemilu 2029 dengan tetap berpegang teguh pada cita-cita perjuangan menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Penyegaran kepemimpinan Majelis Syura Partai Umat pada musyawarahnya yang ke-8 telah menetapkan Insinyur Haji Ansufri Aidi Sambo sebagai Ketua Umum.
3: Ketua Umum Partai Umat Ansufri Aidi Sambo menyampaikan sikap Partai Umat yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut telah dimusyawarahkan dan diputuskan pada rapat musyawarah Majelis Syura Partai Umat pada Desember 2024 lalu. Partai Umat memperkuat organisasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempersiapkan perjuangan menuju pemilu 2029. Partai Umat berdiri bersama rakyat, menjaga demokrasi dan konstitusi, serta memperjuangkan Indonesia adil, bermartabat, dan sejahtera.
4: Sikap Partai Umat mendukung pemerintah. Partai Umat mendukung kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada rakyat, memperkuat kedaulatan negara, meningkatkan kesejahteraan, menegakkan keadilan, memberantas korupsi, serta melindungi kepentingan nasional.
3: Ansufri menambahkan, Partai Umat akan tetap bersikap konstruktif, kritis, objektif, dan independen untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan yang berpihak kepada rakyat pasti akan didukung, sedangkan kebijakan yang perlu diperbaiki maka akan diberikan masukan yang konstitusional. Kepengurusan Partai Umat yang baru akan melakukan revitalisasi struktur kepengurusan pusat sebagai bagian dari persiapan menghadapi pemilu 2029. Revitalisasi diarahkan untuk memperkuat konsolidasi organisasi, kaderisasi, komunikasi politik, advokasi, kepentingan rakyat, serta kesiapan struktur partai seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om
1: Swastiastu. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, itu dia warta berita dari Pro 3 Jakarta yang telah Anda ikuti. Dan pagi hari ini Anda kembali mendengarkan siaran kami dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Apa kabar pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, hati tenang, dan tentunya semangat menjalani aktivitas hari ini ya. Dan tentunya masih bersama saya Selma yang akan menemani pagi Anda dengan informasi, lagu-lagu pilihan, dan obrolan ringan yang mudah-mudahan bisa membuat Anda lebih menyenangkan. Yang sudah bangun dari tadi luar biasa ya, yang baru bangun tenang, belum terlambat. Yang masih rebahan juga ayo pelan-pelan bangkit ya, karena hari ini punya cerita baru yang sayang kalau di luar kan ya. Jadi tetap bersama Pro 1 RRI Wamena, dan tentunya kami menyapa Anda kembali. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan jangan lupa awali hari dengan doa dan hati yang penuh syukur.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi

0: Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Kawan, kau tahukah tidak, pemuda di kampung ini meninggal tuh, orang di kampung sebelah itu yang buah.
1: Yuk kawan, mari kita lawan sudah. Apa jadi?
0: Kawan, katanya pemuda di kampung sebelah itu datang mau serang di kampung ini.
2: Ah, benarkah kawan? Kalau begitu kita serang balik.
0: Bapak buah anak perempuan itu, saya lihat di kampung sebelah sana itu, mungkin laki-laki bawa kah?
3: Betul kan?
0: Iya.
3: Tapi kenapa jadi? Kita harus lawan. Saya kumpul dengan anak-anak saya.
4: Pada pasal 160 KUHP disebutkan, barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
5: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dan pagi hari ini kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan laporan informasi perkiraan cuaca Provinsi Papua Pegunungan. Dan pagi ini kita sudah terhubung ya, bergabung bersama rekan kami dari BMKG, ada rekan Sulis. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
5: Iya, rekan Sulis, silakan laporannya.
6: Baik. Terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI Wamena. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca Provinsi Papua Pegunungan yang berlaku pagi ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga 24 jam ke depan. Untuk daerah Wamena Kota, diperkirakan akan cerah berawan pada pagi hari, hujan ringan pada siang hari, lalu berawan pada malam hari, dan udara kabur pada dini hari dengan 15 hingga 28 derajat Celcius, angin berhembus dari selatan dengan kecepatan 1 sampai 17 km per jam, dan kelembapan 49 hingga 190%. Untuk daerah Jayawijaya, diperkirakan akan berawan pada pagi hari, hujan ringan pada siang hingga malam hari, lalu udara kabur pada dini hari, dengan suhu 15 hingga 28 derajat Celcius, angin berhembus dari selatan dengan kecepatan 0 sampai 11 km per jam, dan kelembapan 40 hingga 100%. Untuk daerah Lanijaya, diperkirakan akan berawan pada pagi hari, hujan ringan pada siang hari, lalu kabut asap pada malam hingga dini hari, dengan suhu 13 hingga 26 derajat Celcius, angin berhembus dari barat daya hingga dengan 0 sampai 15 km per jam dan kelembapan 28 hingga 100%. Untuk daerah Tolikara, diperkirakan akan berawan pada pagi hari, hujan ringan dari siang malam hingga dini hari dengan suhu 15 hingga 29 derajat Celcius, angin berhembus dari selatan hingga utara dengan kecepatan 0 sampai 10 km per jam dan kelembapan 53 hingga 100%. Untuk daerah Yakimo, diperkirakan akan berawan pada pagi hari, hujan ringan pada siang hingga dini hari dengan 15 hingga 21 derajat Celcius, angin berhembus dari selatan hingga utara dengan kecepatan 1 sampai 8 km per jam dan kelembapan 44 hingga 100. Untuk daerah Yalimo, diperkirakan akan berawan pada pagi hari, hujan ringan pada siang, malam hingga dini hari, dengan suhu 15 hingga 31 derajat Celcius, angin berhembus dari barat daya hingga selatan dengan kecepatan 0 sampai 7 km per jam dan kelembapan 55 hingga 100%. Untuk daerah Mamberma Tengah, diperkirakan akan berawan pada pagi hari, hujan ringan pada siang, malam hingga dini hari, dengan suhu 15 hingga 30 derajat Celcius, angin berhembus dari barat daya hingga timur dengan kecepatan 0 sampai 9 km per jam, dan kelembapan 57 hingga 100%. Untuk daerah Nduga, diperkirakan akan berawan pada pagi hari, hujan ringan pada siang hingga malam hari, lalu udara kabur pada dini hari dengan suhu 13 hingga 29 derajat Celcius, angin berhembus dari selatan dengan kecepatan 1 sampai 6 km per jam, dan kelembapan 37 hingga 100%. Untuk daerah Pegunungan Bintang, diperkirakan akan berawan pada pagi hari, hujan ringan pada siang hingga malam hari, lalu kembali berawan pada suhu 15 hingga 30 derajat Celcius, angin berhembus dari barat daya hingga selatan dengan kecepatan 0 sampai 6 km per jam dan kelembapan 54 hingga 100%. Peringatan ini disampaikan untuk wilayah dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat pada daerah Mamberma Tengah, Pegunungan Bintang, Tolikara, Yahukimo, dan Yalimo. Diimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, dan selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah, dan selalu memperbarui informasi cuaca melalui RRI Pusat Wamena maupun media sosial milik BMKG @BMKG Wamena. Demikian perkiraan cuaca hari ini kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Kami kembalikan ke studio.
5: Terima kasih rekan Sulis. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia informasi perkiraan cuaca Provinsi Papua Pegunungan yang telah disampaikan oleh rekan kami dari BMKG ya. Dan jangan lupa untuk terus mengupdate informasi perkiraan cuaca ya, yang tentunya dilaporkan dari BMKG sendiri setiap hari Senin dan juga sampai hari Jumat ya. Dan juga pendengar, jangan kemana-mana karena kami masih hadir dengan berbagai informasi untuk Anda, tentunya dari Pro 1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Lagi sini,

0: asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Hihi, berang apa nih? Hihi, berang apa nih? Hihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
3: 97,1 Pro 1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan pagi hari ini kami informasikan beberapa informasi untuk Anda. Ini mengenai tentang informasi dari dunia olahraga. Nah, di mana pendengar, Timnas Indonesia menghadapi Malaysia pada match day kedua grup A divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026. Dan juga pendengar, Timnas Indonesia juga dijadwalkan menjalani pertandingan terakhir fase grup melawan Bangladesh. Itu dia informasi dari dunia olahraga. Dan tentunya kami masih hadir ya dengan informasi-informasi untuk Anda. Dan informasi yang terakhir, di mana Satgas Operasi Damai Kartens 2026 terus berupaya menjaga tanah Papua dengan pendekatan yang humanis, mengedepankan pelayanan, kepedulian, dan kebersamaan, di mana menjaga Papua bukan hanya tentang keamanan tetapi juga tentang hadir, peduli, dan berjalan bersama masyarakat. Jadi melalui semangat tong baku jaga. Oke, dan ya pokoknya kita mendoakan ya, lebih terkhususnya ada di Papua ya, semoga Papua selalu aman dan damai. Dan kami juga informasikan untuk Anda bahwa memang kita selalu meningkatkan kewaspadaan, selalu berhati-hati, dan untuk sementara ya, jika tidak terlalu mendesak, jangan melakukan perjalanan yang terlalu jauh dulu ya, apalagi kalau jalannya sendiri. Jadi kita selalu meningkatkan kewaspadaan, selalu berhati-hati tentunya. Dan kami hadirkan satu lagu dari Sewex, Terbang Tinggi ya. Dan nanti akan disusul dengan lagu-lagu playlist lainnya dari Pro 1 RRI Wamena.

97,1% RRI Wamena, selamat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas untuk hari ini. Dan tentunya kami menyapa Anda dari Jalan Ahmad Yani, nomor 64 Wamena, Papua ya. Pokoknya tetap semangat untuk hari ini. Kami juga menyapa Anda yang mendengarkan siaran kami lewat aplikasi RRI Digital ya. Jangan lupa untuk selalu mendownload aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Wamena. Dan Anda bisa mendownload aplikasi lewat Play Store dan juga RRI Digital, dan silakan mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id.